Itu menurut dua, satu lagu dari Sheila on Seven, Memori Baik. Ini satu lagu dari Sheila on Seven yang dia ini menggandeng anaknya Pak Duta, Aisyah Meglio gitu ya, untuk jadi kayak semacam backing vokalnya gitu teman pro 2 ya. Satu lagu dari Sheila on Seven ini tadi udah di request sama Bayu di Godean. Terima kasih Bayu sudah gabung pagi hari ini di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Masih ada lagu lain sih yang di request sama Bayu gitu ya, tapi nanti aku puterin karena lagu yang di request tuh lagu manca ya kan. Terus Kak Tri di Playen juga udah gabung pagi hari ini. Halo Mbak Ica, aku juga udah lari-larian nih, lari ngejar target kerjaan. Belum sarapan, tapi udah ngopi, udah ngeteh. Cukuplah buat nyemangatin pagi yang cerah ini. Emang cukup buat Kak Tri semangat sih, tapi aku khawatir nih Kak Tri, jangan-jangan kopi sama tehnya tuh berantem di dalam perutnya Kak Tri ya kan. Kopi sama teh, waduh mantap nih Kak Tri. Cemilannya udah ada kan? Katanya Kak Tri pengen dengerin lagunya Dawin, Dessert, dan juga lagunya DJ Snake, Taki Taki. Oke deh, nanti aku puterin ya Kak Tri ya. Dan tentunya buat kamu, teman Pro 2, kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Abis iklan nanti aku bakalan kasih kamu informasi-informasi seputar perakhiran cuaca untuk hari ini.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya teman Pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu info perakiran cuaca untuk hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Dan tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, dan kita akan mendengarkan informasi lengkapnya seputar informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Minggu 24 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan juga Bantul bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari peluang hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Untuk peringatan dini cuaca dapat kami sampaikan harap mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara dan juga Gunung Kidul bagian utara. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan pada dini hari. Dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tolodani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu dia informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Yudi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YA hari ini Minggu 24 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat pusat tekanan rendah di Samudra India sebelah barat Sumatera yang menyebabkan terjadinya belokan angin atau shoreline di wilayah Jawa bagian barat dan Laut Jawa yang bertiup dari arah timur selatan. Berdasarkan servopil terkini kelembapan udara vertikal di wilayah DIY ketinggian 1,5 hingga 3 km yang relatif cukup basah di 75 hingga 95%, sehingga potensi terjadi pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca di area Bandara YA hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Kemudian jarak pandang mendarat diperkirakan berkisar antara 4 hingga 9 km dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90% dan angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Dirjen Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya itu dia informasi lengkap perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Dan tentunya semoga informasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta bisa bermanfaat untuk teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perkiraan cuaca setiap harinya di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Karena tentunya Pro 2 Jogja masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Yutumun Pro 2, di kesempatan pagi hari ini, gimana kamu persiapannya untuk Idul Adha? Sudahkah ngecek hewan kurban yang akan kamu korbankan besok? Kalau misal kita ngomongin tentang Idul Adha atau Idul Kurban, itu kan memang kalau misal kita mau berkurban, itu kadang-kadang bingung gitu ya, harus beli hewan kurbannya tuh di mana? Terus kayak milih hewan kurbannya tuh kayak gimana ya, biar dia ini memang sesuai dengan persyaratan hewan kurban, sesuai syariat Islam gitu ya. Terus juga gimana caranya misalnya kalau udah beli sekarang, terus besok pas Idul Adha di hari H penyembelihan tuh nanti ngurusnya gimana gitu kan. Gak mungkin tuh kalau misal kita gak punya kandang tapi terus dibawa ke rumah gitu ya kan. Nah kalau sekarang itu kan udah banyak banget nih tempat-tempat yang menyediakan hewan kurban dan menyediakan jasa untuk nganterin hewan kurbannya gitu ya ke masjid yang kamu tunjuk gitu kan, untuk melaksanakan kurban gitu ya. Dan mereka ini akan misalnya kita belinya sekarang gitu ya, nah mereka bisa tuh nganterinnya itu pas di hari Rabu gitu teman berdua. Jadi kamu gak usah mikirin ngasih makan, terus juga mungkin kayak bersihin kotorannya gitu, karena kamu bisa nitip ke tempat yang kamu beli hewan kurban tersebut gitu ya kan. Terus juga sekarang kalau misal kamu kurbannya tuh di masjid, itu kan ada kayak semacam kelompok gitu ya. Karena kalau misal hewan sapi itu kan bisa untuk 7 orang gitu. Jadi kamu tinggal bayar uang cash aja gitu ya. Tapi nanti pasti ada tambahan biaya untuk operasional ataupun juga untuk biaya penyembelihan ataupun juga biaya lain-lainnya gitu. Kalau di tempat aja juga gitu. Kalau misal orang sohibul kurbannya atau orang yang akan berkurban di masjid misalnya, itu nanti misalnya sapi itu nanti biaya operasionalnya tuh berapa gitu. Jadi sudah ditentukan. Dan tentunya kita jadi enak gitu ya, sebagai sohibul kurban itu gak perlu repot-repot, gak perlu datang ke kandang, gak perlu milih-milih sapi sendiri atau kambing sendiri gitu ya. Karena tentunya milih-milih hewan kurban itu kan butuh skill ya teman berdua. Karena kalau yang udah tahu ataupun juga yang udah sering megang kambing atau yang udah sering berurusan dengan hewan kurban, itu pasti dia tahu apakah si hewan ini sehat ataupun juga si hewan ini tuh dagingnya banyak gitu. Nah kadang-kadang mereka tuh udah tahu teman berdua, nggak ngerti aku caranya gimana, pokoknya tahu aja. Adakah dari kamu yang tahun ini juga ikut berkurban? Kalau misal iya, semoga kurbannya diterima dan pahalanya dibalas dengan kebaikan yang banyak banget gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.

0: physical and see if you would touch me.
1: Ya untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini tentunya udah gabung sama Aca di 0811-251-1025. Makasih banyak ya. Kalau tadi udah ada Bayu dan juga Katri yang udah gabung, kali ini ada Ali di Kulon Progo. Katanya sih dia pengen dengerin lagunya siapa nih? Oh, Lady Gaga barengan sama Bruno Mars yang Die With A Smile. Oke deh, abis ini aku puterin ya teman Pro 2 lagunya yang udah di request sama Ali di Kulon Progo. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, ya, boleh banget. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Tentunya masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Minggu pagi menjelang gelaran Piala Dunia 2026 yang tinggal menunggu hari aja gitu ya. Kayaknya tinggal ngitungin hari gitu gak sih, teman Pro 2? Jadi RRI sebagai official broadcaster World Cup 2026 gitu ya, tentunya ada banyak program-program spesial seputar bola, teman Pro 2. Termasuk juga pagi hari ini, teman Pro 2, di jam 8.15 aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol di balik bola. Dan pagi hari ini aku juga udah gak sendirian, teman Pro 2, karena pagi hari ini aku sudah terhubung barengan sama Gigan dan juga Aji di ujung telepon sana. Hai Gigan, Aji, apa kabar?
1: Halo teman-teman berdua, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini semoga kalian gak bosen ya untuk berurusan dengan Pro 2 Jogja. Senin sampai Jumat udah magang, Sabtu libur, Minggu masih digangguin. Gak apa-apa kan?
1: Aman aja.
0: Oke. Nah, pagi hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia dan tentunya juga bola gitu ya. Karena di tahun ini itu kan di Piala Dunianya tuh dilaksanakan di Amerika, di Kanada sama di Meksiko, ya kan? Which is itu tuh selisih waktunya kurang lebih 12 jaman gitu kan. Jadi ketika mereka sore, kita tuh pagi, ketika mereka malam di sini juga pagi gitu. Nah, ini pastinya bakalan menjadi masalah dalam tanda kutip gitu ya. Karena ketika mereka lagi tanding, justru kita lagi mau mulai beraktivitas gitu ya kan. Kalau biasanya menonton bola itu kan pas malam-malam ataupun juga sore gitu kan ya. Cuman karena mainnya di benua Amerika, tayang untuk pertandingan-pertandingannya itu di jam 2 subuh, jam 5 pagi dan jam 8 pagi waktu Indonesia gitu. Nah, kalau Gigan sama Aji nih dengan kesibukan kalian sebagai mahasiswa terus juga lagi magang juga, itu ada gambaran gak sih kira-kira nanti gimana nontonnya?
2: Gigan dulu deh, Gigan.
1: Oh, saya dulu. Oke. Oke, sebenarnya suara aku lancar gak, Mbak? Halo.
0: Lancar banget, kelihatan jelas kok. Kedengeran. Jelas.
1: Oke, siap. Oke, kalau jadi dari aku sendiri untuk menentukan gimana cara nonton itu, aku lebih ke ini sih, Mbak, buat ngelihat jadwal pertandingannya dulu. Kira-kira di match ini tuh pertandingannya seru nggak ya, negara lawan mana kayak gitu. Jadi aku milih-milih dulu nih kalau mau nonton pertandingan. Kalau semisal pertandingan ini kurang seru dan tayang di waktu yang kurang tepat, kayak jam 2 pagi atau jam, mending aku tidur untuk mempersiapkan kegiatanku besok. Tapi kalau semisal di pertandingan itu yang main negara-negara kayak yang bagus, yang dikenal banyak orang, negara-negara gede, negara Eropa dan sebagainya, itu mungkin aku masih mempertimbangkan kayak nonton dulu deh, walaupun besok nonton bentar atau enggak, mungkin besok di jam 8 aku sempetin nonton bentar, kayak nanggung ini matchnya seru nih, rugi kalau enggak ditonton kan 4 tahun sekali kayak gitu. Kalau Aji gimana nih?
2: Kurang lebih sama sih, Mbak, sama kayak Ijan. Soalnya kan di pagi ya, jadi kalau menurut aku sendiri tuh ya aku nonton di pertandingan yang benar-benar aku dukung negara itu sih, Mbak. Jadi mau jam berapapun kalau negara yang aku dukung main pasti aku tonton. Apalagi kan di zaman sekarang tuh yang serba ada ya, di HP pun bisa didengarkan atau dilihat gitu. Jadi lebih fleksibel gitu, Mbak. Lagi ngantor sambil streaming bola gitu kan. Gitu sih, Mbak.
0: Oke. Tapi kalau misal kalian sendiri biasanya, karena di Piala Dunia itu kan banyak banget ya pertandingan-pertandingan yang akan dipertandingkan. Apalagi tahun ini tuh kayaknya ada 48 tim gitu gak sih, kalau gak salah, yang akan bertanding. Itu kan pasti banyak banget ya. Dan kayaknya mungkin kalau kalian strateginya kan kayak nonton negara-negara ataupun juga pertandingan-pertandingan yang kayaknya seru gitu. Nah, kalau negara yang kalian jagoin tahun ini tuh mana?
1: Siapa nih Indi? Aku kamu Indi.
2: Kedua jagian dulu.
1: Aku dulu lagi nih. Oke, kalau gitu. Jadi untuk negara yang aku dukung tahun ini, aku tetap stay di Prancis sih. Karena ya mungkin teman-teman Pro 2 tahu ya pemain Prancis tuh segacor apa, sekeren apa sih pemain-pemainnya. Isinya kan bertaburan bintang semua. Apalagi yang dikenal dengan larinya yang cepet, terus taktiknya yang gak kurang lah pokoknya. Jadi aku tetap stay Prancis. Prancis till we die lah isinya.
0: Setia banget ya Gigan ya.
1: Oh, bener banget tuh.
0: Kalau lagi dukung siapa?
2: Aku sebenarnya dukung Indonesia sih, Mbak. Cuma sayang sekali nggak masuk ya kemarin, Mbak. Jadi aku dukung ke negara Inggris, Mbak. Karena football is coming home katanya. Siap-siap Inggris mau jalannya kembali ke Inggris nanti, Mbak. Celukannya itu.
0: Insya Allah ya, Ci. Ya.
2: Oke. Gimana, Mbak? Baca dukung apa, Mbak?
0: Kalau aku kayaknya tahun ini aku mau pegang Jerman deh. Soalnya ya walaupun aku nggak terlalu ngikutin gitu ya, tapi nggak tahu kenapa dari pas zaman aku kuliah tuh aku dukung Jerman gitu. Kalau dulu sih aku dukungnya Inggris ya, tapi jadi beralih ke Jerman gitu.
2: Kenapa tuh, Mbak?
0: Pas itu karena suka aja sih, karena aku nggak terlalu ngikutin bola kan, jadi kayak ya ikut-ikutan aja. Terus waktu tahun, kayaknya tahun berapa gitu aku lupa, pokoknya aku tuh dikasih jersey gitu. Nah jerseynya tuh jersey Jerman, jadi kayak ya udahlah karena udah punya jerseynya gitu kan, kalau pas nobar ya udah pakai. Ya masa pakai jersey Jerman dukung negara lain kan gak lucu ya.
2: Wih, keren loh.
1: Berarti ini konsepnya dukungan sesuai jersey ya?
0: Iya.
1: Berarti kalau kita setiap ada jersey baru, kita dukung jersey itu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin tentang jersey gitu ya, biasanya kan kalau klub bola atau negara-negara ini kan pasti tiap tahun atau mungkin ketika ngikutin Piala Dunia tuh jersey-nya tuh ganti gitu. Nah, kalau tahun ini menurut kalian jersey yang paling keren tuh negara mana?
1: Aji, kamu dulu.
2: Jersey yang paling keren ya, Mbak. Aku sih lebih Jepang sih, Mbak. Yang dulu tuh keren sih. Jepang keren karena dulu tuh gaya elegan gitu, warna birunya gitu. Terus kalau motif kan ya iya sih Jepang menarik juga kalau menurut gue.
0: Oke, kalau Gigan, menurut kamu jersey mana nih yang paling keren tahun ini?
1: Tetap jersey-nya Prancis kalau menurut aku. Karena menurut gue juga kayak konsepnya tuh kayak retro-retro elegan gitu loh. Jadi kayak desainnya tuh walaupun kayak klasik, tapi kan era kejayaannya juga bah mantep banget lah. Jadi kayak yang ditonjolin gitu loh, warnanya juga kan sangat ikonik gitu. Jadi kayak perfect deh pokoknya.
0: Kalau Prancis tuh juga biru tua gitu kan, navy-navy gitu
1: biru,
0: gak
1: biru.
0: Sih? Iya
1: yes,
0: kan?
1: Biru ya, biru navy itu kan kayak konsepnya elegan banget guys. Navy itu kayak pokoknya mantep ya.
0: Tapi kalau Jepang juga kayaknya biru tua juga kan, navy juga kan?
2: Betul Mbak, kalau
1: iya, Jepang betul,
2: ya, harus ada motif-motifnya gitu Mbak, suka share gitu.
0: Oke. Tapi yang
2: pakai daster, aduh.
0: Coba deh nanti aku lihat-lihat jersey mana kira-kira yang bagus gitu ya untuk aku. Siapa tahu nanti aku beli jersey-nya terus aku dukung negara itu.
1: The way Portugal juga.
0: Portugal bagus
1: Portugal
0: ya, merah
1: bagus,
0: hijau ya.
1: Bagus. Ya, tapi yang away itu bagus banget warnanya
0: oh,
1: hitam.
0: Oh iya, mereka punya away sama elegan. Home ya.
1: Hitam emas sih. Hitam golden.
0: Wow, wah keren yes, tuh.
1: Yang,
0: coba nanti
1: yang away,
0: aku.
1: Yang away.
0: Oke. Nanti aku cek ya.
2: Jerman juga bagus, Mbak.
0: Siapa?
2: Jerman juga bagus.
0: Jerman
2: bajunya
0: tetap bagus ya tahun ini ya.
2: Ya
0: itu, aduh, kalian kok jadi bikin aku galau sih. Ya udah deh, nggak apa-apa.
1: Kita bikin untuk berpindah dukungan.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, tapi biasanya kalau lagi pertandingan bola itu kan apalagi di Piala Dunia gitu ya, yang emang udah dinanti-nanti banget sama para penggemar bola yang datangnya kan 4 tahun sekali gitu. Pastinya kan bakalan banyak acara-acara nobar atau nonton bareng gitu ya yang akan diselenggarakan. Cuman karena waktunya juga agak-agak aneh gitu ya, di jam 2 subuh, jam 5 pagi, terus sama jam 8 pagi, di mana orang-orang orang tuh kalau nggak masih tidur, ya harus udah di tempat kerja atau mungkin di sekolah atau di kampus gitu. Nah, kalau kalian sendiri biasanya suka nobar juga nggak sih? Kenapa kalian suka nobar?
1: Oke, kalau menurut aku sebenarnya nobar tuh seru banget, Mbak. Tapi jujur aku lebih suka nobar ya daripada nonton sendiri karena lebih kerasa vibes-nya gitu loh, kayak meriahnya tuh kayak kerasa banget lah pokoknya poya-poya itu. Kayak jadi aku misal aku sempetin nobar kalau semisal besoknya itu kegiatannya kosong, free atau enggak lagi libur dan main di jam 2 itu kan biasanya pertandingan-pertandingan tertentu lah yang ngadain nobar. Jadi aku sempetin buat nonton dulu gitu bareng-bareng gitu di biasanya kan bikin layar gede gitu. Wah, teriaknya tuh sorak-soraknya mbah mantep banget pokoknya itu yang bikin aku jadi betah melek ya sampai pagi kadang.
0: Iya, apalagi barengan sama banyak orang ya, para penggemar
1: Betul.
0: bola juga. Jadi, wah, tambah semangat tuh. Aji, gimana?
1: Oke,
0: Kamu
1: betul.
0: suka nonton bareng-bareng atau lebih ke kayak sendiri aja deh? Soalnya kalau nobar tuh berisik banget. Mana kadang-kadang tuh yang nonton lebih heboh dari pemain bolanya gitu nggak sih? Kayak, ih, gimana sih ini bolanya? Kenapa bisa lepas? Bla bla bla gitu. Aji, gimana?
1: Iya lagi.
0: Iya
1: Iya
0: kan, gitu kan
1: benar-benar
0: kalau
1: benar-benar.
0: nobar kan kadang-kadang sebel gitu nggak sih, kayak ih kamu berisik banget sih gitu.
1: Kalau
0: Iya
1: aku
0: bener,
1: sih apalagi kalau semisal bukan dukungan yang sama kan jadi kayak apaan sih berisik banget kayak gitu mesti kan di dalam pikirannya.
2: lagi bener lagi. Kalau aku tuh gini mbak, apa namanya, aku tuh kalau di kan ada fase grup ya mbak. Kalau fase grup tuh biasanya aku nggak nobar, tapi kalau udah masuk kelas besar mau mendekati final tuh pasti kan rame tuh mbak, banyak yang ngadain tuh di saya itu di balai RW, balai RT atau di tempat-tempat umum gitu banyak kan mbak. Itu wajib sih biasanya kalau emang negaraku yang mendukung masuk atau negara besar bertanding di babak gugur itu kenapa apa ya 16 besar, 8 besar atau semifinal final tuh pasti nobar sih mbak, karena vibe-nya terasa banget kan gitu sih mbak.
0: Oke, jadi pertandingan-pertandingan besar dan yang udah deket-deket final aja gitu ya.
1: Kalau Baca sendiri gimana? Lebih suka nobar untuk Piala Dunia tahun ini
0: Aduh.
1: atau mungkin nanti ngikutin nih? Karena kan jadwal siaran nggak menentu juga kan.
0: Iya, sebenarnya kalau misal nobar tuh aku suka karena kayak ya itu tadi kayak vibes-nya tuh seru gitu kan. Cuman nggak sukanya kalau misal ada yang berisik banget, terus dia kayak lebih sok tahu dari pelatihnya, terus kayak udah sok lebih jago dari pemainnya gitu. Aduh, itu males sih. Terus juga kadang-kadang tuh nggak tahu kenapa kalau pas kita lagi nobar ataupun juga lagi nonton bola gitu ya, itu tuh kadang-kadang banyak yang ngumpat-ngumpat pakai kata-kata kotor gitu loh. Jadi kayak nggak nyaman aja sih itu bagian itunya gitu. Cuman mungkin kalau misal nemu tempat nobar yang ya mungkin penontonnya tuh kayak sopan-sopan terus kayak seru-seru gitu, kayaknya seru juga ya. Atau mungkin kayak nobarnya tuh kayak di rumah aja gitu, jadi cuman sama orang-orang yang kita kenal atau emang teman-teman kita aja gitu. Kayaknya lebih seru gak sih daripada nonton sama orang asing yang ya kita gak tahu ya dia bakalan ngumpat-ngumpat atau mungkin bakalan cerewet atau gimana gitu. Tapi
1: betul, betul, betul.
0: Iya, seru sih kalau kita ngomongin tentang bola ya. Tapi kita ke lagu dulu ya. Aku mau puterin deh satu lagu dari Shakira. Kayaknya ini jadi lagu tim songnya Piala Dunia 2026 kan. Nanti kita
2: dai,
0: balik
2: dai,
0: lagi.
2: Dai, dai.
0: Iya, dai dai. Dan yeah, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pengen gabung obrolan kita pagi hari ini, boleh. Kamu bisa kasih tahu kita, mungkin kamu punya pertanyaan atau mungkin kamu mau nanggepin, boleh langsung aja gabung ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di balik bola, aku masih bakalan ngobrol barengan sama Gigan, sama Aji juga, ya kan. Tadi kan aku udah puter ini soundtrack atau theme song Piala Dunia 2026 dari Shakira, Dai Dai. Nah, dari dulu itu kan emang selalu di kesempatan Piala Dunia tuh kan pasti ada theme songnya gitu, ya kan. Kalian ada gak sih kayak lagu theme song favorit untuk Piala Dunia tuh yang mana? Atau mungkin yang paling nancep di otak kalian tuh yang mana nih lagunya?
1: Kalau dari aku, itu aku sebenarnya suka dua lagu dari Piala Dunia. Itu di tahun 2000 berapa yang 2014 apa ya, yang di Afrika itu yang lagunya Shakira juga yang Samina Mina EE itu.
0: Waka Waka ya?
1: Yes, betul. Waka Waka itu, wah itu kerasa banget Piala Dunianya. Itu benar-benar membekas di pikiran dan di hati ya. Piala Dunia tuh walaupun masih kecil ya, umur berapa ya, udah masih kecil banget. Sama yang tahun kemarin, yang periode kemarin yang 2022 itu yang kolaborasi sama Jungkook kalau nggak salah.
0: Oh iya, yang Dreamers ya, Jungkook ya.
1: Dreamers itu juga, wah itu vibes-nya juga nggak kalah gokil sih Mbak kalau dari aku.
0: Sih. Aji, ada yang jadi favorit kamu tim song Piala Dunianya?
2: Ada Mbak, kalau aku sama kayak Giga di tahun 2010 tuh wah Waka Waka, terus buat Finflag itu sama bekas. Sama satu lagi tuh aku inget di 2018 Meeting It Up yang di Rusia, wah itu seru banget Mbak, membekas itu pasti di Rusia itu 2018 itu, apalagi yang juara Prancis pada waktu itu ya lawan Kroasia, tuh inget banget Mbak.
1: Lagu-lagu kalau Mbak Asal sendiri
0: aku,
1: gimana Mbak?
0: Aduh, aku tentang... ini agak tua sih sebenarnya. Aku paling membekas banget tuh yang nyanyinya si itu Ricky Martin. Apa sih kayak Living La Vida Loca kayak gitu lah. Apa sih?
1: Oh,
0: La Copa. Iya, itu. Itu
1: iya. Itu 2018 kayaknya 2018 ya, Ji?
0: Enggak, 98 ya kayaknya. Ya pokoknya udah aku pas itu masih kecil juga sih, dan itu kayak enggak ngerti, keren aja gitu. Dan ya itu kayak Waka Waka itu juga suka, terus sama apa namanya Waving Flag dari Kenaan itu juga keren. Apalagi ya Dreamers juga keren ya.
1: Yes, tapi yang kalau yang sekarang gimana Mbak?
0: Kalau yang sekarang suka juga, cuman belum terlalu dapat aja gitu. Tapi tadi aku pas dengerin tuh di part akhirnya dia ada yang absen nama-nama pemain sama negara-negara ya.
1: Iya
0: yeah, enggak sih? Ada Ronaldo, yeah, Messi itu disebut-sebut gitu. Nanti aku kulik deh liriknya kayak gimana gitu. Tapi emang keren sih. Tapi yang punyanya Ricky Martin tuh kayaknya enggak tahu sih, nancep aja gitu. Walaupun udah lama banget gitu ya, tapi masih apa ya, kayaknya sepak bola tuh itu gitu. Jadi ya maklum ya. Ini berarti kita memang berbeda umur ya kan.
1: Waduh.
0: Okay.
1: Tapi beda kalau umur tapi tetap satu dukungan.
0: Okay. Tapi kalau misal tadi yang iklan itu kan ada lagunya RRI gitu ya, karena RRI ini sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026. Ini bagus juga nggak lagunya RRI yang jadi soundtracknya Piala Dunia 2026?
2: Bagus mbak. Ternyata
1: bagus kok, bagus kok. Sampai-sampai kita hafal loh.
0: Oh iya.
1: Refnya yang RRI bersuara.
0: Piala Dunia gitu ya. Tapi itu juga ada challenge dance-nya juga loh. Jadi buat Gigan sama Aji, kita kayak pengen bikin konten itu juga ya, ngafalin dance-nya gitu. Dan buat teman Pro 2 juga bisa nih, kamu ikutan dance challenge-nya lagu tema Piala Dunia di RRI gitu. Pokoknya lagunya RRI bersuara. Piala Piala Dunia gitu ya. Pokoknya ada gerakan-gerakannya yang bisa kamu hafalin, terus kamu bisa bikin konten dari lagu tersebut gitu, teman Pro 2. Nah, ini kan kalau di kalau enggak salah gitu ya, Piala Dunia 2026 ini akan jadi Piala Dunia pertama yang bakalan ada halftime show-nya. Kayak apa? Ada konser di tengah-tengah pertandingan gitu pas lagi babak final. Nah, ini kalau menurut kalian olahraga digabungin sama penampilan penyanyi ataupun juga band gitu, itu gimana? Bakalan seru kah atau mungkin kayak aduh ganggu aja sih gitu? Menurut kalian gimana? Seru enggak sih bakalannya?
1: Kalau dari aku itu kayaknya seru banget deh, Mas. Soalnya kan kita juga mesti nonton Piala Dunia kan mesti ada jedanya kan. Nah, jedanya itu biasanya tuh kita boring, paling kalau enggak kenalan sama supporter lain, main HP nah gitu kan mesti kayak gitu. Nah, dengan adanya kayak itu yang katanya pertama kali kan apa tadi namanya lupa aku, yang ada konser itu jujur buat ngehibur kita lebih seru lagi sih. Mm-hmm. Jadi kayak terasa meriah aja gitu, apalagi ini pertama kali juga kan.
0: Mm-mm.
1: Aji gimana Aji?
2: Kalau aku sebenarnya itu kan karena di Amerika ya Mbak, jadi kalau setauku itu bolanya tuh sepak bola itu mau mengikuti kayak basket, olahraga basket dulu Mbak, olahraga yang
0: besar
2: kayak Mbak. Karena kalau di sejarah pertandingan tuh ada show-nya gitu Mbak, biar menghibur penonton gitu. Nah, itu ada tarian, itu ada nyanyi. Ini sepak bola kan kalau di Eropa atau di Asia kemarin kan jarang kan Mbak, kayak istirahat tuh sebenarnya jeda gitu kan Mbak. Mm-hmm. Jadi ada sesuatu yang baru lah Mbak, cukup menarik gitu. Jadi bisa kayak pertandingan selesai nih, udah tegang nih, udah pertandingan pertama kan tegang nih. Tiba-tiba di kan jadi usaha santai gitu, sebelum nanti kembali tegang gitu Mbak.
0: Biar ini ya nggak ada apa namanya rusuh supporter gitu ya. Jadi dihibur dulu, nyanyi-nyanyi dulu, joget-joget dulu gitu ya. Kalian tapi kalian pernah nggak sih kayak ngalamin hal-hal yang mungkin negatif atau mungkin hal-hal yang kurang menyenangkan gitu ya ketika kalian tuh ikut nobar ataupun juga nonton pertandingan bola secara langsung di stadion? Karena kan di Indonesia nih banyak banget, ya nggak cuma di Indonesia aja sih, tapi kayak di luar pun juga ada kejadian-kejadian di mana supporter tuh saling bentrok terus kayak berantem gitu. Nah, kita yang mungkin kayak ya emang benar-benar niat untuk nonton bola aja, itu jadi kayak ih jadi ikut-ikutan kena gitu. Pernah nggak kalian ngalamin hal-hal negatif atau yang nggak nyenengin kayak gitu?
1: Aji dulu deh. Aji silakan Aji.
2: Alamin ya Mbak. Soalnya apa? Jujur belum pernah nonton kayak di jurnal secara langsung
0: loh.
2: Kalau misalkan nobar aja, kalau nobar itu ya paling gitu sih Mbak, karena kita ke bawah vibes kan, jadi kayak misalkan saling ceng-cengan, kalau misalkan tim kita ngegolin gitu, wow kita sorak-sorak, terus kita kayak menunjukkan ini menang nih timku nih, timmu payah gitu. Nanti ketika dibalas lagi yang tim musuhnya juga apa namanya ngecengin kita aja gitu, itu sih seru sih Mbak. Cuma kalau di bagi pelan awam mungkin ya yang baru nobar atau yang emang kurang nyaman tuh ya pasti terganggu sih Mbak gitu vibes-nya. Kayak apalagi di sekarang di sosial media ya Mbak, itu kan banyak tuh di Twitter tuh yang nge-tweet kayak misalkan nanti ini nih tim negara ini nih pemainnya gini-gini entar ditimbalin gitu, kayak ribut sendiri gitu loh Mbak pemain sepak bola. Mm-hmm. Jadi timnya yang main, kita yang bagian ribut nontonnya gitu. Supporternya yang ribut. Main bola mah ya udah main di lapangan salaman-salaman dan begitu, kita yang ribut deh habis itu.
0: Iya sih. Mereka yang main, mereka yang baik-baik aja, kita malah yang riweh sendiri gitu ya. Gigan pernah enggak terjebak dalam apa ya istilahnya, kayak perseteruan antar supporter gitu yang kayaknya kalau di sini kan kayak lumayan sering terjadi ya.
1: Iya benar. Oke, kalau dari aku sebenarnya aku pernah ngalamin tapi yang enggak terlalu parah sih. Itu kejadiannya ini bukan soal Piala Dunia, jadi ada pertandingan klub ya, itu rival banget antara Real Madrid sama Barcelona. Itu aku pernah nobar sekali karena aku penasaran Mbak, soalnya di Jogja itu kan ngadain nobar khusus fans Madrid, Real Madrid. Nah aku kebetulan juga fans Madrid kan, jadi penasaran nih mau ikut deh kegiatannya di sana. Ternyata di sana juga
3: nggak cuma fans Madrid aja yang ada, ternyata dibuka juga buat fans lawan kayak gitu. Terus akhirnya ya gitu, kita saling mengolok lah intinya, kalau misal ada yang pelanggaran atau ada yang kegulan duluan. Jadi intinya heboh sih heboh, tapi intinya satu, jangan baper gitu. Soalnya mesti, dan habis pertandingan itu selesai ya mereka ya udah saling maafan, kayak enjoy balik kayak gitu. Tapi untuk nonton di stadion sih kayaknya belum pernah ya. Soalnya aku juga belum pernah nonton bola di stadion. Ya mungkin suatu saat kali ya, langsung ke Eropa. Amin.
0: Amin. Semoga pernah di nonton. Apa?
2: Pernah nonton cuma pertandingannya sama bola tarkam antar kampung.
0: Itu juga ya, itu. Tapi itu malah berantemnya makin intens gitu enggak sih?
3: Kayaknya itu berantemnya secara ini deh, pribadian.
0: Iya. Terus kayak enggak selesai-selesai gitu loh, kayak iya, jadi betul-betul. Satu kampung semuanya ikut musuhin. Terus kayak betul. Besok-besok lagi tuh masih dibahas, besok-besok masih kayak ada dendam gitu ya enggak sih? Ya, begitulah. Fenomena di Indonesia ya kan. Tapi aku pernah sih kayak pulang nonton bola, karena aku sama suamiku kan. Terus ada itu, emang ada kayak apa ya, semacam tawuran gitu. Dan aku kayak ngeliat dari jauh gitu, dan kayak takut tapi kayak penasaran gitu loh. Tapi ya alhamdulillahnya abis itu ada polisi yang melerai gitu sih. Tapi ya itu pengalaman yang apa ya, kayak keren tapi ya gimana ya, takut juga kalau misalnya tiba-tiba kena timpuk batu kek, atau mungkin kayak dilempar helm atau apa gitu ya kan.
3: Nah, sebenarnya nonton langsung itu tuh seru banget Bas, kayak yang kelihatannya, soalnya kayak meriahnya tuh dari supporter dukungan ataupun lawan tuh kayak kerasa banget. Cuma biasanya itu kan kalau misal ada faktor tawuran atau segala macam itu biasanya kan oknum ya, nggak semua supporter
0: betul.
3: Tuh kayak gitu,
0: betul,
3: gitu.
0: Betul.
3: Jadi biasanya ada yang memprovokasi lah, memprovokator, terus habis itu terjadi keributan, menyebar, dan akhirnya ya mulailah kayak gitu.
0: Iya.
3: Sebenarnya
0: sih
3: awalnya tuh kayak ya udah kita dukung masing-masing timnya aja gitu loh. Mereka juga mesti nggak mau nyari keributan kan.
0: Iya.
3: Cuma ya mungkin ada oknum.
0: Dan kalau misal menang ya udah menang aja gitu ya. Terus kalau kalah ya udah, kan emang tanding dua tim ya, pasti ada yang satu menang, ada yang satu kalah gitu nggak sih?
3: Betul, betul.
0: Iya kan?
3: Namanya juga pertandingan kan, mesti ada menang,
0: nah,
3: ada kalah.
0: Itu dia. Terakhir nih, kamu mau sharing apa sih Gigan sama Aji untuk mungkin teman Pro 2 gitu yang mungkin udah nggak sabar pengen nonton Piala Dunia gitu, tapi juga mungkin ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, atau mungkin kayak pesan-pesan biar kalau pas lagi nobar atau nonton langsung di pertandingan walaupun bukan Piala Dunia tuh biar tetap adem ayem aja gitu.
3: Aji dulu apa aku nih? Kamu dulu Ji.
0: Gigan dulu juga nggak apa-apa.
2: Gigan dulu.
3: Oke, kalau dari aku ya buat teman-teman Pro 2, kalau semisal pingin nonton Piala Dunia, saran aku misal besoknya ada kegiatan dicek dulu lagi. Malamnya itu pertandingan negara mana lawan mana. Kalau semisal negara itu kurang menarik untuk ditonton, ya kalian utamain aja buat kegiatan besok. Jangan sampai relain begadang terus besoknya jadi malas-malesan untuk berkegiatan. Kan juga rugi buat kalian sendiri juga, kayak gitu. Capek di badan, capek di pikiran juga. Kalau semisal pingin nonton sesuai dengan negara yang kalian dukung atau negara-negara besar main, ya kalian harus banyakin dulu istirahat di awal sebelum nanti malamnya udah mulai begadang lagi. Jadi biar tubuh gak ngerasa kaget untuk besok lanjut aktivitas, seperti itu. Utamain yang lebih penting yang mana baru kalian lakuin, seperti itu.
0: Oke, jadi harus pilih dan pilah mana yang jadi prioritas gitu ya.
3: Betul.
0: Aji mau nambahin terakhir.
2: Aku namanya tuh jadikan Piala Dunia ini momen, karena 4 tahun sekali ya, jadikan spirit lah, semangat baru. Misalkan kayak, oh aku mau berangkat kerja karena aku nanti sambil nonton Piala Dunia gitu, jadi ditambah semangatnya gitu mbak. Oh aku nonton tim mana, negaraku menang, aku harus semangat kerja besok paginya gitu-gitu. Gitu sih pak, jadikan spirit lah, jadikan spirit penyemangat gitu.
0: Okay, jadi walaupun abis begadang nonton dari jam 2 sampai mungkin jam 3-an gitu ya, tetap harus semangat paginya ya, nggak boleh telat dan nggak boleh ngantuk-ngantuk ya.
1: Betul kali itu.
2: Baca, aku mau tanya Baca.
0: Apa?
2: Baca kan pernah nggak sih Mbak kayak nonton bola terus beda pandangan sama suami Mbak? Kayak suaminya dukung A, Baca dukung B, terus apa namanya debat gitu Mbak?
0: Iya pernah aja sih, cuman karena aku nggak terlalu tahu bola, jadi alasanku untuk mendukung satu tim itu biasanya berdasarkan kayak ya aku suka aja gitu. Kalau dia kan kayak berdasarkan pengamatan, terus mungkin kayak dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi kayak dia punya alasan-alasan yang memang fakta-fakta gitu. Tapi kalau aku kayak ya udah suka aja gitu. Emang kenapa?

0: Tapi ya udah, aku nikmatin aja sih sambil jajan. Ya udah, terima kasih. Iya ya, betul. Terima kasih ya Aji sama Gigan udah ngobrol-ngobrol ya pagi hari ini, tentunya di balik bola. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi besok Senin berarti ya kalian masuk lagi ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Betul.
0: Oke, okay, terima kasih Aji, terima kasih Gigan, selamat berlibur.
2: Iya, dan teman
0: berdua. Yes, teman berdua itu obrolan aku barengan sama Aji, sama Gigan. Kayaknya emang kalau ngobrolin bola terus kayak nyambung gitu ya, emang asik sih teman berdua. Jadi kayaknya aku selama perhelatan Piala Dunia ini akan tambah-tambah ilmunya. Terkait persepak bolaan gitu ya. Apalagi di Pro 2 Jogja dan di RRI seluruh Indonesia, itu bakalan banyak banget acara-acara yang akan digelar gitu ya, yang terkait dengan Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu pokoknya gak usah, jangan ketinggalan gitu ya, dari acara-acara Piala Dunia persembahan dari RRI. Dan tentunya di balik bola akan kembali minggu depan ya, di hari Minggu jam 8.15.

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemberkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Ya teman Pro 2, tentunya masih ada aku Gatri Syaca yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku masih punya waktu sampai nanti jam 10 gitu ya, untuk bisa seru-seruan bareng sama kamu. Dan kali ini, abis ini aku bakalan ngebahas tentang tempat wisata atau tren wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi buat kamu yang penasaran, boleh banget nih tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh ya, langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Pro 2. Kali ini aku mau ngebahas tentang museum nih, teman Pro 2. Karena tentunya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini banyak banget museum-museum yang pantas kita kunjungi gitu ya. Dan tentunya buat kamu yang mungkin mikir gitu ya bahwa museum itu pasti kayak membosankan, terus juga di sana tuh banyak benda-benda yang jadul-jadul gitu ya. Tapi enggak juga teman Pro 2, karena tentunya di Daerah Istimewa Yogyakarta nih banyak sekali museum-museum yang worth it untuk dikunjungi gitu ya, karena mereka ini punya daya tarik tersendiri teman Pro 2. Salah satunya adalah Museum Ulen Sentalu. Jadi di Museum Ulen Sentalu ini kamu bisa berkeliling gitu ya, dan bisa minta ditemani oleh pemandu juga gitu ya teman Pro 2, untuk menyelami kisah para bangsawan dinasti Mataram Islam atau Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Dan tentunya ini tuh kita bisa belajar sejarah gitu ya, tapi tentunya dengan cara yang menyenangkan teman Pro 2. Dan gak cuman bisa belajar sejarah aja nih teman Pro 2, tapi di Museum Ulen Sentalu ini kamu juga bisa menikmati keasrian lingkungan sekitarnya gitu ya. Banyak pohon-pohon rindang, ijo-ijo gitu ya. Terus juga arsitektur bangunan yang keren banget, yang estetik banget, untuk kamu bisa foto-foto di sana teman Pro 2. Terus juga kalau misal kamu datang ke Museum Ulen Sentalu, ini memang disarankan untuk mengikuti tour gitu ya, yang memakai jasa pemandu teman Pro 2, agar kamu ini mendapatkan informasi sejarah yang runut gitu ya, dan juga detail gitu. Jadi kamu bisa belajarnya tuh lebih benar-benar paham gitu ya tentang sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau misal kamu ke Museum Ulen Sentalu, ini tentunya ada beberapa larangan yang harus dipatuhi teman Pro 2. Kalau di museum-museum lain mungkin larangannya hanya gak boleh duduk di dekat objek museumnya, atau gak boleh nyentuh objek museumnya gitu ya. Tapi kalau di Museum Ulen Sentalu ini kamu dilarang mengambil foto di sebagian besar area pameran demi menjaga privasi kisah sejarah dan keaslian koleksi teman Pro 2. Jadi ada beberapa wilayah gitu ya yang emang di situ tuh kamu dilarang untuk foto gitu ya. Tapi juga ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dibebaskan untuk berfoto. Nah, kalau misal di daerah luarnya itu juga kamu tuh bebas berfoto di sana dengan gaya estetik gitu ya, dengan background arsitektur museum dan juga keasrian pohon-pohon di sana. Itu benar-benar harus dicoba sih teman Pro 2, karena aku cuman lewat sekilas aja tuh juga udah naksir gitu, tapi kayaknya belum kesampaian gitu untuk datang ke Museum Ulen Sentalu. Tapi benar-benar Museum Ulen Sentalu tuh udah ada di wishlistnya aku teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Ya teman Pro 2, museum lain yang patut banget dikunjungi itu adalah Museum Benteng Frederberg, teman Pro 2. Bukannya apa sih, tapi di Museum Benteng Frederberg ini sekarang udah ada teknologi interaktif gitu ya, yang tentunya di sana tuh enggak cuman diorama-diorama biasa aja gitu teman Pro 2, tapi di sana tuh ada diorama digital, terus juga ada video pemetaan atau video mapping, ada juga game interaktif sejarah dan instalasi modern yang seru untuk dieksplorasi teman Pro 2. Dan tentunya kawasan Benteng Frederberg ini kan seluas itu ya teman Pro 2. Jadi benar-benar selain mengunjungi museumnya, kayak masuk-masuk ke diorama-dioramanya itu, kita juga bisa jalan-jalan aja gitu di sana teman Pro 2, menikmati bangunan peninggalan Belanda gitu ya, yang tentunya estetik. Banyak sih yang sering foto-foto di sana gitu ya teman Pro 2, kayak mungkin prewed ataupun juga foto-foto estetik gitu ya, dengan latar bangunan bersejarah gitu teman Pro 2. Dan Museum Benteng Frederberg ini kan juga adanya tuh di pusat kota gitu ya, apalagi deket sama Jalan Malioboro. Jadi sekalian aja nih kalau misal kamu lagi berwisata ke Malioboro gitu ya, nah bisa mampir ke Pasar Beringharjo, terus bisa mampir ke Museum Benteng Frederberg gitu ya, terus juga bisa ke selatan lagi gitu ya, ke kawasan alun-alun utara ataupun juga ke keraton gitu. Jadi sekalian aja gitu, karena mereka tuh kayak satu arah dan kayak cuman satu kompleks aja gitu ya kan. Terus kalau di Frederberg ini juga ada courtyard ataupun juga kayak semacam lapangan atau wilayah yang lumayan luas gitu ya, yang biasanya juga dimanfaatkan gitu ya untuk menggelar acara-acara gitu. Jadi siapa tahu ketika kamu mengunjungi Museum Benteng Frederberg itu ternyata ada kayak mungkin komunitas ataupun juga lembaga gitu ya yang sedang melaksanakan acara di sana. Siapa tahu ya kan. Tapi di sana pun juga ada ini ya, kalau misal kamu lapar atau haus itu juga enggak usah khawatir gitu, karena di sana juga ada kedai kopi yang tentunya bisa kamu nikmati dan bisa dibuat foto-foto juga gitu. Jadi foto ala-ala pakai baju-baju vintage gitu, kayaknya lucu ya.

0: on Produware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Katanya PNS masih jadi pekerjaan yang disukai sama anak muda. Tapi penasaran gak sih siapa ya PNS pertama di Indonesia? Dikutip dari Good News from Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX jadi pegawai PNS pertama di tahun 1940. NIP Sri

0: Live.
1: Ya teman Pro 2, udah hampir jam 10 pagi nih teman Pro 2. Jadi aku harus pamitan dulu ya. Terima kasih atas kebersamaannya nih teman Pro 2. Dari tadi jam 5 aku udah nemenin kamu. Dan tentunya pagi hari ini aku pamit dulu dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Abis ini bakalan ada Ajeng yang bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Dan tentunya teman Pro 2, aku ucapin selamat beraktivitas nih untuk kamu, dan semoga yang pengen cuti menghabiskan waktu Lebaran Idul Adha-nya barengan sama keluarga, aku doain cutinya di approve ya. Terus dapat tiket buat mudik dan tentunya hal-hal baik lainnya bisa menyertai ya. Aja pamit, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Bye.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Kita buka kali ini teman Pro 2 dan tentunya ruang informasi internasional dari perkembangan misi kemanusiaan global dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis dalam membebaskan 2 jurnalis serta 7 warga negara Indonesia yang saat ini dilaporkan disandra oleh otoritas Israel di Jalur Gaza. Desakan ini menyusul aksi penangkapan sepihak terhadap para relawan kemanusiaan yang tengah menyalurkan bantuan medis dan logistik di wilayah konflik tersebut. Beralih ke informasi nasional teman Pro 2, upaya menekan polusi udara di kawasan urban terus digencarkan. PT Pertamina Patraniaga akhir pekan ini, tepatnya tanggal 23 dan juga 24 Mei 2026, resmi menggulirkan program uji emisi gratis tahap kedua. Layanan cuma-cuma ini disebar di 14 titik stasiun pengisian bahan bakar ataupun SPBU yang tentunya strategis di wilayah Jabodetabek. Dan pihak Pertamina menargetkan sebanyak 7.000 kendaraan dapat tersaring dalam 2 tahapan program ini.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta, teman berdua. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan anak putus sekolah. Dan tentunya di wilayah Mataram ini, legislatif menilai intervensi tentunya kebijakan Pemda yang berfokus pada perluasan jaminan pendidikan dan juga penguatan basis data siswa rentan sangat krusial untuk menyelamatkan masa depan generasi muda Jogja.
1: Sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, tempat terbaik kamu. Yeay, selamat siang teman Pro 2. Kali ini bareng aku, Safira Aji yang simpan di kamu di santai siang teman Pro 2. Sampai nanti di jam 3 sore. So buat kamu yang kali ini mendengarkan Pro 2 Jogja, langsung join aja di 08112511025. Karena aku akan share teman Pro 2 beberapa lagu ataupun hitlist yang siap kalian pilih tentunya nantinya di jam 10 sampai nanti di jam 12. So teman Pro 2, silakan kalian cek lagi ya, coba WA-nya. Kalau misalkan belum dapat WA-nya, langsung WA kita aja di 08112511025. Kali ini ada lagunya apa aja sih, Jang? Oke, akan aku bacakan ada 10 lagu Indo dan juga 10 lagu manca nih teman Pro 2. Pelan-pelan ya. Oke, ya kan maklum habis lari nih. Siapa yang tadi pagi habis lari nih teman Pro 2? Oke, yang pertama ada Vidi Aldiano, Nuansa Bening, ada Barsena, Ruang Baru, ada NPD, Sempurnanya Aku, Liodra, Malu-malu tapi Nyaman, ada Evan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, ada Glenn Fredly, Perempuanku, kemudian ada Niji, Di Atas Awan. Next ada Perunggu, Pikiran Yang Matang, Tiara Andini, Kupu-Kupu, ada Mahalini, Sisa Rasa. Ya, itu 10 lagu Indo yang siap kalian pilih tentunya. Dan 10 lagu mancanya ada Harry Styles yang American Girls, kemudian ada Gracie Abrams yang That's So True, next ada Bruno Mars yang Raise It All, kemudian Taylor Swift yang Obelite, Ketsy yang Pinky Up, Jungko yang 3D, Heart to Heart yang Root, Camila Cabello yang Havana, ada Tam Impala yang featuring Jenny yang Dracula, and the last is Anne Mary yang 22. Okay, sudah 10 lagu mancanegara teman Pro 2 dan juga 10 lagu Indonesia yang tentunya bisa kalian pilih di 08112511025. Ada Mbak Tri yang udah gabung, kali ini dapat apa nih? Kalau nomor 1 kayak ini dapat anduk ya, Mbak ya. Aku kirim dalam wujud stiker pokoknya ya, stiker WA. Oke, teman Pro 2, dari 10 lagu Indo dan juga 10 lagu manca kali ini bisa kalian langsung pilih aja di nomor bawah kita 08112511025 dan tentunya pokoknya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Goal!
1: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

102,5 FM Rudo Jogja, teman terbaik kamu. Ya, sudah aku puterin lagu dari Serenata Jiwa, teman terbaik dua dari Discordia featuring Dian Sastro. Kali ini nih udah aku mau puterin satu persatu lagu yang udah menjadi pilihan kalian di hitlistnya Pro 2 nih, teman Pro 2. Ingat ya, ada 10 lagu Indo dan juga 10 lagu manca yang tentunya bisa kalian pilih, teman Pro 2. Nantinya bisa kalian WA di 0811-2511-025. Ada Mbak Tri di Playan yang tadi sudah mendapatkan hadiah anduk. Kali ini karena pertama ya udah masuk ya, pilih lagunya Niji, Mahalini sama Jungko, ada juga Kamela dan juga Anik. Oke. Apa nih, nanti kalau di play semuanya Mbak dapat hadiah gratis laundry. Oke. Tapi jauh ya Mbak, tempat Mbak Tri kan di Playan Nyerot tuh ya kan. Transportnya yang bingung aku nanti ya. Bajeng, tempatku Rasulan loh. Oh iya Rasulan, iya. Emang sekarang lagi Rasulan ya di Gunung Kidul ya, ramai banget biasanya. Aku juga sering kesana kok. Kalau pas Rasulan ini kebetulan pas hari ini siaran aja jadi nggak kesana. Tahun kemarin Rasulan kesana sama teman-teman juga ngerasain jadah. Habis itu ada apa lagi? Ya banyak banget makanannya. Untuk saudara-saudara ataupun teman-teman yang kali ini lagi Rasulan di Gunung Kidul ya kan, tentunya jangan lupa di share ya di media sosial, barangkali ada anak-anak ataupun seusia remaja yang belum tahu tuh bagaimana prosesi Rasulannya, supaya jadi ilmu baru dan juga untuk sebagai melestarikan budaya. Oke, spesial buat Mbak Tri di Playan akan aku puterin requestnya yang Niji ya, di atas awan, supaya tambah semangat agenda hari ini, dan terutama juga agenda hari ini adalah kegiatannya Rasulan, dan ini spesial buat Mbak Tri di Playan yang udah join di hitlistnya Pro 2 Jogja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Setelah lagu dari Jungga udah aku featuring, tentunya teman berdua dari featuring Jack Harlow ya. Tadi requestan dari Mbak siapa sih tadi? Oh, Mbak Tri ya. Sama ini tadi ada loh yang nomornya belum dikenal nih. Ntar coba aku cek ya. Namanya kalau nggak salah Mbak Nurul Alifah atau Mbak Nisa. Thank you ya. Tadi juga request lagunya Niji Di Atas Awan banget. Dan ini ya sama ya requestannya kayak Mbak Tri, ada Niji juga. Dan kali ini ada lovernya yang udah gabung dan minta lagunya Jungkook udah ya. Bruno Mars dan juga Camila Cabello yang Havana sama Risk It All. Kali ini habis itu ada juga Mbak Rini di Pakem. Halo Mbak Rini, gimana nih Pakem? Panas atau dingin atau gimana nih? Oke, Mbak Rini minta lagunya Barcelona Ruang Baru. Ini yang udah dipilih sama Mbak Rini sama Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman. Oke, tiga lagu dulu yang aku mau puterin dulu ya teman Pro 2. Requestannya Lavernia dan juga Mbak Rini di Pakem. Spesial hari ini yang udah gabung di Hitlist. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Satu lagu dari Barsina, Ruang Baru. Udah aku puterin teman Pro 2, Sweet Child buat kamu yang udah gabung tadi. Requestnya dari Lavernia ya, tadi yang udah gabung ada Bruno Mars, kemudian Camila, dan juga oh Mbak Rini di Bakem, tadi juga terima kasih udah gabung. Dan kali ini Mbak Rini mau request lagunya Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, kemudian Perunggu Pikiran Yang Matang, dan juga ada Gracie Abrams, That's So True, teman Pro 2. Tentunya kalau nanti udah aku puterin, masih ada beberapa list lagu yang bisa kalian pilih teman Pro 2. List lagunya tinggal apa nih Jeng, yang belum kepilih ada Vidi Aldiano, Nuansa Bening, ada NPD Sempurnanya Aku, ada Event 17 Jangan Paksa Rindu, Glenn Fredly Perempuanku, kemudian ada Tiara Andini Kupu-Kupu. Next untuk lagu mancanegaranya ada Harry Styles yang American Girls, kemudian Taylor Swift yang Obelite, Kelsey yang Pinky Up, Heart to Heart ada Rouge, kemudian Tame Impala featuring Jenny ada Dracula, and the last is ada Anne yang 22. Okay, teman berdua masih ada sekitar berapa nih ya, ada 5 lagi untuk lagu Indo dan juga masih ada 6 untuk lagu mancanegara yang siap kalian pilih. Tentunya buat kalian yang kali ini mendengarkan berdua nih teman berdua, baik melalui RRI Digital juga, langsung aja bisa join di 0811 2511 025. Kali ini aku mau puterin dulu requestnya dari Rini di Bakem, ada Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

0: Gal NPD, Ivan Seventeen, Glenn Frederick, Tiara Andini, kemudian Harry Styles yang American Girls, kemudian Katsy yang Pinky Up, kemudian Heart to Heart yang Root, dan Tame Impala featuring Jenny yang Dracula. Tapi kali ini udah di request 2-3 dari Mesa di Jono Jatur, minta lagunya NPD, Ivan Seventeen sama Taylor Swift. So, special buat Mesa, dan kali ini buat teman-teman berdua yang mau gabung ataupun yang kali ini mau pilih lagu di hitlist, langsung join aja di 0811-2511-025. Special ada NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

Opulai dari Taylor Swift, tentunya udah aku puterin spesial buat kamu teman berdua yang udah gabung di hitlist kali ini. Dan tadi yang udah request ada Meisha ya, Meisha yang udah request lagunya Opulai. Dan juga tadi ada request lagunya juga yang mana nih, Ivan Seventeen ya sama NPD, Sempurnanya Kamu Aku. Aduh, NPD ya, Sempurnanya Aku sama Ivan Seventeen tadi yang Jangan Paksa Rindu, dan juga Opulai yang Taylor Swift. Udah aku puterin ya Meisha, thank you Meisha. Dan juga kali ini tadi requestannya Bayu Digodean. Oke Bayu, tadi NPD-nya udah aku puterin, dan aku siapin dulu lagunya Glenn Fredly yang Perempuanku sama Tiara Andini. Dan juga makasih Mama Rangga yang udah gabung kali ini. Tunggu dulu ya, kita satu persatu. Kali ini aku mau puterin dulu yang udah request lagunya Vidi Aldiano. Ada berapa nih yang udah minta lagunya Vidi Aldiano? Aku puterin dulu. Ada juga Azizah Diklarden yang udah request lagunya Vidi Aldiano. Tadi Ivan Seventeen udah ya. Dan abis ini listnya adalah Vidi Aldiano, Glenn Fredly yang Perempuanku, sama Tiara Andini yang Kupu-Kupu. So stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Ya emang ini sih lagu yang benar-benar definisi vibes jadul tapi dikemas super fresh ya teman-teman berdua. Ya tentunya begitu intro lagu ini diputar, kuping kita langsung kayak disuguhin aransemen musik pop disco ala-ala tahun 80-an yang bikin keren ya teman-teman berdua. Dan melekat banget sama lagu-lagu galau yang bikin nangis ya enggak sih teman-teman berdua. Dan kali ini satu lagu yang udah aku puterin dari Tiara Andini kali ini, tentunya requestannya tadi dari kakak Aziza sama Bayu Godean. Tadi juga udah request lagunya NPD, Glenn Freddy sama Tiara Andini, sama Mama Rangga yang kali ini udah join. Thank you Mama Rangga. Halo Vida di Klaten. Tadi Vida Aldiano udah aku puterin ya sama Taylor Swift. Bisa pilih lagu lainnya. Dan kali ini aku mau puterin lagunya yang belum nih Mama Rangga yang udah gabung, Pinky ya, lagunya Pinky Up. Dan juga tentunya masih ada beberapa lagu. Kalau Pinky Up udah habisin aku puterin, tinggal apa nih? Tinggal yang Dracula, Root sama American Girls ya teman-teman dua. So udah kelarisan nih ya kayaknya ya, tinggal 3 lagu yang belum aku puterin. Dan 3 lagu nanti teman-teman dua, buat kalian yang mau join ataupun yang kalian udah gabung di 0811 251 025, langsung join aja dan pilih lagu yang pengen kalian dengerin. Dan kali ini spesial buat Mama Rangga yang udah gabung di hitlist, aku mau puterin lagu Ketsi yang Pinky Up spesial tentunya. Dan stay tune teman-teman berdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Satu lagu dari Feby Putri featuring Bias Firsa Besari, teman berdua, ada Runtuh yang pas banget ya kalau kita puterin di jam-jam kayak gini, teman berdua. Tentunya kita pasti pernah ya berada di fase dimana hidup tuh lagi capek-capeknya, tapi pas ditanya orang jawabnya tetap aku gak apa-apa kok, aman gitu kan ya teman berdua. Nah, lagu Runtuh ini hadir tentunya sebagai validasi kalau kamu tuh menjadi manusia. Mungkin ya ada masa dimana menjadi manusia rapuh, tapi kan teman berdua kita harus tetap harus menjalani hari-hari seperti biasanya. Jadi it's okay, aku aman kok gitu. Dan thank you teman berdua yang udah gabung di Hitlist. Tadi ada Kak Mensya, ada Mbak Tri, ada Bayu, ada Mama Rangga, ada Nana, thank you Nana. Habis itu ada juga tadi nomornya 1224 kalau gak salah namanya Nisa ya, Nisa, thank you Nisa. Boleh deh Nisa kasih ini WA ke aku, Nisa dari mana nih, penasaran aku ya. Dan juga tadi ada Mbak Rini di Bakem, Kak Zulia dan juga Kak Lavernia, thank you yang udah gabung kali ini spesial di Pro 2 Jogja. Dan juga Mbak Tri di Pelayan yang ngajak Dolan ke sana. Mbak Dolan lah, mumpung ada Rasulan. Oke, next time ya aku ke sana pas ada Rasulan. Karena kalau teman berdua belum tahu ya, jadi Rasulan itu sebuah adat ataupun tradisi ada tradisi di salah satu desa, sebuah selamatan yang ini diselenggarakan oleh masyarakat Jawa. Nah, khususnya kalau yang ramai ini biasanya di Gunung Kidul, teman-teman dua. Tahun lalu sih aku ke sana gitu kan, banyak ramai banget, ada penampilan-penampilan, ada kirap gunungan, ada kenduri ya, doa bersama gitu. Dan juga yang paling gayeng ataupun yang paling ramai itu adalah pertunjukan seni budaya. Wow. Buat kalian teman-teman dua yang biasanya ikut ataupun di kampung halamannya ada Rasulan, pasti kangen banget kan ya, yang lagi merantau mungkin kan kangen dengan tradisi Rasulan. Dan biasanya ini dimeriahkan dengan pawai budaya nih teman-teman dua, karnaval, dan juga ditutup dengan pagelaran, biasanya ada wayang kulit. Semoga acaranya lancar ya Rasulan yang ada di Gunung Kidul, pokoknya tetap melestarikan budaya kebudayaan yang ada di kita, kebudayaan Indonesia yang luar biasa. Dan masih bareng aku teman-teman dua, Safira Ajeng yang tentunya menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Kalau tadi pagi kamu ngerasa jalanan sekitar Sleman dan juga UGM agak padat nih teman Pro 2, ini memang rame ya karena hari ini digelar Jogja Run the City 2026 teman Pro 2 yang tentunya berhasil mengget lebih dari 5.000 peserta nih teman Pro 2. Startnya dari mana sih Jeng? Startnya dari lapangan Pancasila UGM sejak pukul 5.30 tadi teman Pro 2, dan tentunya para runners ini disuguhkan dengan rute ikonik melewati beberapa landmark populernya Jogja. Ya tentunya sebelum akhirnya finish lagi di Gedung Gelanggang Inovasi dan juga Kreativitas ataupun GIK UGM. Dan serunya lagi nih teman-teman berdua, ajang lari ini gak cuman kompetisi adu cepat kategori 5K dan juga 10K, tapi juga tadi ada ajang adu kreativitas karena banyak gitu loh teman-teman berdua yang pakai kostum unik, mulai dari baju adat daya, ada yang juga pakai apa tuh kayak semacam kupu-kupu raksasa gitu teman-teman berdua, pokoknya bagus-bagus, warnanya biru, juga ada berbagai kostum-kostum unik lainnya. Bahkan ada juga celebrity match yang mempertemukan Anggito Abimanyu melawan Deddy Mahendra. Keren banget sih, tapi aku juga tadi lihat story-nya temanku yang benar-benar bukan story lagi sih, fit udah selesai ngonten di jam 9. Wow, baru lari selesai di jam 7, dia jam 9 udah selesai nih ngontennya. Keren banget gitu kan. Aku jadi kayak, ah kenapa tadi gak ikut sih, tapi karena barengan acara juga sih. Tapi gak apa-apa, semoga next ada kesempatan buat join lagi di event lari berikutnya. Yang terakhir sih aku lari di Jogja 10K yang juga seru banget, sama-sama explore heritage-nya Jogja. Kalau kalian ada info lari juga boleh lo ya share ke aku ataupun ke WA-nya Pro 2 di 08112511025. Kita bisa lari bareng, kita bisa sehat bareng pokoknya. Ya, kali ini teman-teman berdua masih stay tune di Santai Siang. Tentunya masih bareng aku Safira Ajing yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berdua dengan kemeriahan Jogja Run ataupun Jogja The City Run tentunya teman-teman berdua. Ini juga sebenarnya adalah bagian dari rangkaian mega eventnya Jogja nih, yakni Jogja Financial Festival. Kemarin pas aku lewat sana, kebetulan kayaknya pas Pak Purbaya tuh ya lewat tuh, kah ramenya luar biasa. Nah, di JFF 2026 ini berlangsung sepanjang akhir pekan ini. Kemarin teman-teman berdua di tanggal 22, 23 dan juga 24 hari ini terakhir. Dan hari ini adalah jadwal terakhirnya teman-teman berdua. Dan event yang ditargetkan tentunya dihadiri oleh 10.000 pengunjung ini sukses menyulap Jogja jadi pusat literasi keuangan nasional teman-teman berdua. Dan tentunya di sana nggak cuma bahas ekonomi, bisnis ataupun kripto bareng pakar-pakarnya, karena semalam di JEC ataupun di Jogja Expo Center yang menjadi tempat berlangsungnya Jogja Financial Festival ini dibikin rame pecah sama penampilan musik dari GCLC dan juga Shield Open Up teman-teman dua. Wow, keren banget ya. Jadi edukasinya ada tapi juga hiburannya ada gitu teman-teman dua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Kan Lenggang Puspita, vibes-nya seru banget ya teman-teman berdua. Pas banget nih di hari Minggu yang menikmati weekend kalian. Yang untuk mempersiapkan diri kalian untuk hari Senin besok teman-teman berdua, gak kerasa udah mau Senin lagi. Dari Senin ke Minggu kayaknya jauh banget, tapi Minggu ke Senin ya kayak cuma tinggal lompat gitu kan ya. Tiba-tiba ada Senin aja. Tapi BTW teman-teman berdua, ini masih ada beberapa jam untuk kalian menikmati weekend kalian nih teman-teman berdua. Terus ngapain? Nah, kalian bisa nyobain beberapa spot wisata teman-teman berdua. Kalau aku ada beberapa rekomendasi nih spot wisata yang bisa kalian datangi nantinya teman-teman berdua, supaya weekend kamu juga penuh makna ya kan, dan juga seru. Ada suatu wisata yang kamu kalau ingin ke Santorini, nah ini ada Santorini, the Santorininya of Java nih teman-teman berdua, namanya Jungwok Blue Ocean di Gunung Kidul. Itu kan pas banget. Mungkin kamu yang tadi pagi rasulan ataupun lihat gimana prosesi tradisi di Yogyakarta di Gunung Kidul, ada tradisi rasulan. Nah, kalian bisa mampir nih di Jungwok Blue Ocean di Gunung Kidul teman-teman berdua. Jadi gak perlu jauh-jauh kalian ke Yunani untuk lihat Santorini. Kalian bisa ke Gunung Kidul kalau mau dapat foto estetik berlatar bangunan putih biru yang ikonik nih teman-teman berdua. Nah, kalian bisa datang ke area Pantai Jungwok di Gunung Kidul, dan tempat ini itu didesain mirip banget sama kawasan Santorini di Yunani, dengan kubah-kubah birunya yang kontras di atas tebing pantai pasir putih gitu teman-teman berdua. Dan di tahun ini di 2026 ini mereka bahkan nambahin area private pool gitu kan, buat tempat yang santai dan juga lebih eksklusif. Pas banget kan buat kamu yang suka foto-foto estetik. Kali ini teman-teman berdua sambil menikmati santai siang ataupun di siang kali ini yang mungkin kamu lagi perjalanan, dan kamu yang lagi belanja, iya kamu, kira-kira hari ini belanja apa nih kamu? Apakah persiapan untuk weekend ataupun persiapan untuk stok seminggu kali ini ya? Tapi gak kerasa ya udah tanggal tua aja nih. Udah di tanggal 24 nih teman-teman berdua. Ya semoga pokoknya jangan lupa diirit-irit ya kan, sembari kita juga menantikan nanti datangnya tanggal muda lagi. Masih ada sekitar 6 hari gitu, jadi harus diirit-irit gitu kayaknya, jangan sampai boros apa-apa pengen dibeli. Kali ini kita supaya gak terlalu boros, ada Shell on 7 yang ngajarin kita tentang sederhana. Dan spesial buat kalian teman-teman berdua, stay tune, masih bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Mau tidur, udah kunci pintu belum?
1: Udah, nih kuncinya aku bawa.
0: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
1: Emang kenapa sih?
0: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
1: Nggak bisa keluar ya? Ke kunci?
0: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
1: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

Masih di sekitaran Gunung Kidul nomor 2, buat kalian yang masih cari referensi nih wisata-wisata yang ada di Gunung Kidul ataupun Bantul, ada loh Obelix teman nomor 2, itu salah satu tempat ataupun bisa jadi spot sunset terbaik nih teman nomor 2. Jadi lokasinya tuh di kawasan sekitar bukit dekat Pantai Parangtritis ya. Jadi kalau wisata Bantul ataupun Gunung Kidul kayaknya cocok nih mampir ke sini. Dan Obelix ini teman nomor 2, ini tempat yang sukses jadi salah satu spot paling spektakuler untuk menikmatin nih golden hour atau matahari terbenam ataupun spot sunset lah gitu teman nomor 2. Dan pemandangannya itu hamparan luas Samudra Hindia dari ketinggian tebing Kars yang benar-benar dramatis tuh kan. Pas banget kalau ngejak doi kesini ya kan. Apalagi sambil ngonten-ngonten ala-ala tuh, kasih lagunya ini tadi, lagunya yang Glenn Fredly yang Adurayu, pas banget. Dan di sini teman berdua kamu bisa nongki di Infinity Pool, foto spot ekstrim gitu kan. Dan juga kalau kalian tahu The Nest ataupun jaring di atas tebing itu cakep banget sih. Sambil kalian ditemani nanti ada live music, pas banget untuk malam-malam yang agak gelap mulai datang gitu kan. Habis sunset kemudian ada live musiknya. Aduh, gak kebayang sih gimana kalau minggu sore menikmati di sana. Wow. Dan kali ini teman-teman dua, buat kalian yang punya referensi wisata ataupun kalian juga pingin kasih referensi lainnya event-event Jogja, kalian bisa loh WA di nomor kita di 0811-2511-025. Barangkali kita bisa kesana bareng ya kan. Ataupun nantinya teman pro 2 yang lagi di perjalanan, pas banget dengerin ini, bisa buat jadi referensi juga. Dan jangan lupa juga ya teman pro 2, kalian bisa mention di Instagramnya kita di @rripro2jogja ya kan, @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA gitu. So kali ini teman pro 2 masih menemani kamu, aku Safira Ajing, kali ini mau puterin lagu BTS yang Swim. Dan juga nantinya sampai di jam 2, karena nanti di jam 2 kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Spesial buat kamu ada BTS Swim.

0: kamu.
1: Cute.
2: Siapa dulu dong auntinya?
0: Ponakan kamu aktif banget ya.
2: Gimana nggak aktif? Kakak aku masihin makanannya full gizi seimbang dari pas masih dalam kandungan loh.
0: Oh gitu. Aku baru tahu kalau gizi pas hamil sepenting itu.
2: Iya, kalau kurang gizi, resiko stunting jadi tinggi. Stunting itu bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa pengaruh sama kecerdasan.
3: Cegah stunting sejak dini dengan memastikan asupan gizi seimbang selama kehamilan dan masa tumbuh kembang anak. Anak sehat, masa depan cerah.

Emang ya teman berdua, kalau udah ngebahas restu nih, ada satu hal yang cukup tricky ya teman berdua. Mungkin kitanya cocok, tapi kalau ngebahas restu nih kayak ya kita harus ngikutin juga kan. Tapi ya intinya semoga kita dapat jalan yang terbaik, dapat restunya juga, dan tentunya juga dapat pasangan yang memang benar-benar bisa memberikan semangat buat kita dan juga bisa melengkapi kekurangan kita. Dan kali ini tempat dua, kalau misalkan tadi aku udah ngajak kalian untuk wisata ke bagian selatan dan juga bagian timurnya Jogja, aku juga mau ngajak kalian untuk wisata di daerah Sleman. Pas banget ya hari ini ataupun di pekan ini adalah ulang tahun HUT Sleman yang ke-110. Wow, mana nih warga Sleman? Pokoknya kemarin tuh keren banget ya ulang tahunnya Sleman yang luar biasa dengan berbagai rangkaiannya di Kabupaten Sleman. Ada rangkaian festival, mulai dari ada festival Langen Cerito, itu spesial untuk event-event ataupun kegiatan budaya dari beberapa Kapanewon. Juga ada festival Ketoprak, ada juga kemarin yang terakhir itu adalah festival adat dan budaya ataupun ada tradisi ya, yang dengan mengangkat sebuah tema gendong bareng itu, jadi semacam event ataupun kegiatan yang ada di Sleman ini banyak banget teman berdua, dengan adanya prosesi kirab pusaka, kemudian ada juga pesta rakyatnya, upacara ageng tentunya teman berdua, dan berbagai rangkaian acaranya. Dan kemarin aku sempat lihat tuh di YouTube juga ada di Sleman TV gitu kan ya, HUT ke-110 ini dilengkapi ataupun diramaikan juga dengan berbagai acara nih teman berdua, dengan temanya yakni gendong mikul murih rahayu Yuning Sleman. Dan acaranya digelar di mulai tanggal 15 Mei kemarin, ada juga di tanggal 23 kemarin yang upacara si lapangan denggung, kemudian ada juga di tanggal 22 festival Ketoprak. Dan kemarin juga cukup meriah ya teman berdua, meskipun sempat hujan di jam asar itu. Pas juga di kesempatan kali ini adalah upacara adatnya ataupun upacara yang didatangi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Meriah banget teman berdua, tahu gak? Aku juga pas kesana, pas lewat ada bergodo-bergodo kirab yang luar biasa meriahnya HUT Sleman, dengan tahun ini temanya adalah gendong mikul murih rahayuning Sleman ulang tahun ke-110. Dan semoga pokoknya harapannya terbaik untuk Sleman menjadi kabupaten yang semakin jos ya kan, semakin top lagi, warganya juga semakin semangat dan juga memberikan yang terbaik untuk nama kabupaten tercinta. Dan teman berdua, kali ini aku hadirkan buat kalian di Santai Siang ada satu lagu yang semoga bisa memberikan kamu semangat lagi, dari Sugi Bornean, teman berdua Asma Liberasi. Dan nanti juga akan aku puterin lagunya Lost in Japan dan juga Love Myself sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta yang nanti kita akan gabungnya di jam 2. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Kalau tadi udah jalan-jalan ke daerah timur ataupun juga selatan teman-teman dua, terus kalau misalkan kita pinginnya menikmati sunsetnya ataupun sunset nih di daerah barat tuh kira-kira kemana ya? Kalian bisa lo teman-teman dua cobain ke Tumpeng Menoreh di Kulon Progo. Waktu itu aku pas kesana itu pas jam weekday sih, jadi kayak seru banget, nggak begitu ramai. Tapi kalau minggu mungkin agak ramai sedikit ya teman-teman dua, tapi nggak apa-apa, sembari kita ya healing-healing tipis gitu kan. Dan ini pas banget buat tim pemburu matahari juga bisa nih, karena sunrise huntersnya tuh keren banget di kawasan Kulon Progo. Ini punya bangunan ikonik berbentuk tumpeng gitu kan teman-teman dua, dan dia tuh berdiri kokoh gitu di puncak perbukitan Menoreh. Nah kalau kamu bila-bilain datang subuh ke sini, misalkan kayak misalkan minggu pagi ya kan, persiapan untuk weekend depan, kamu tuh bakal disuguhin dengan panorama fajar 360 derajat yang magis banget teman-teman dua. Dan di sana tuh bisa memperlihatkan siluet beberapa gunung besar di Jawa Tengah ya kan, dan juga tentunya yang ada di Jogja yang selimutan kabut gitu kan. Definisi ini benar-benar negeri di atas awan sih teman-teman dua. Dan kalau misalnya ke arah Sleman, kira-kira kalian kemana nih? Ada nggak tips ataupun juga rekomendasi wisata yang pas banget nih buat sunsetan? Kalau tadi kan juga ada sunrise. Kalau di Gunung Kidul tadi pas banget buat sunrise, juga sunset, dan juga kalau Tumpeng Menoreh ini spesial untuk sunset sih teman-teman dua. Dan buat kalian yang punya referensi lain ataupun punya rekomendasi lain, boleh loh share ke kita ataupun nanti bisa kita sharekan di teman-teman dua tentunya. Masih ada Peter Siombing yang siap bercerita, karena akan ada cerita kita milik semua. Aku

0: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Iya, Bu.
3: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
2: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Masih ada waktu untuk menikmati minggu kalian teman Pro 2 di weekend kali ini biar tambah seru nih kan. Yang mau healing santai, sejuk, dan juga yang paling penting nih pasti dicari-cari nih, ramah kantong. Dan juga jauh dari kebisingan kota, pas banget kita bisa geser ke arah utara nih teman Pro 2. Di sekitaran lereng Gunung Merapi ada yang namanya wisata, namanya itu Ledok Sambi ya. Siapa sih yang setiap minggu tuh kesana? Ada loh. Aku misalkan. Saking seringnya sama keluarga gitu kan ya. Jadi konsepnya Ledok Sambi tuh kayak pasar kuliner alam di pinggir aliran sungai gitu loh teman-teman berdua. Aliran sungai itu jernih dan juga dangkal. Jadi aman kalau kamu ngajak bayi mungkin ataupun balita, pas banget. Ngajak adiknya ya kan barangkali, ataupun ngajak anak kalian tuh pas banget dibawa kesana. Dan menariknya lagi teman-teman berdua, masuk ke area ini tuh gratis. Dan juga kalian bisa menikmati dengan beli makanan yang ada di sekitar sana. Dan kamu cukup bayar makanan yang ada di sana tuh, kayak harganya tuh murah-murah banget. Mulai dari kopi, cemilan, abis itu gorengan. Tuh kan gak ketinggalan tuh gorengan tuh. Lalu bisa juga sambil duduk-duduk di gazebo ataupun pakai flying fox, gelar tikar gitu kan, sambil nikmati sorenya Jogja, pas banget. Gimana teman Pro 2? Kira-kira mau kesana kapan nih? Apakah minggu kalian kali ini masih ada waktu untuk persiapan Senin sehingga bisa kumpul dengan keluarga, menikmati alam, dan juga bisa main ke Ledok Sambi? Dan kali ini Safira Ajeng masih menemani kamu tentunya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, sudah hampir di jam 2, teman Pro 2. Saatnya aku mau pamit dulu dan nanti kita mau bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Top 20 Indonesia Nasional. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Oke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 12.

0: 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: banyak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: berubah selama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi 2. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal Dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Diman Syahlai Tupa Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Irfan dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya, dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Waktunya Kopro 2 Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Pemprov DIY terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust melalui upaya sosialisasi, mitigasi, hingga peningkatan kesiapan masyarakat. Sekda DIY Nima Dedwi Panti Indrayanti mengatakan, potensi megatrust menjadi peringatan penting agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Made menyebut pihaknya terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak apabila sewaktu-waktu terjadi bencana besar. Namun ia mengakui waktu terjadinya megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti. Untuk itu, Made mendorong kesiapan aparatur maupun masyarakat agar memiliki pemahaman dan langkah antisipasi ketika terjadi situasi darurat.
1: Info Pro 2.
0: Komisi 5 DPR meninjau sistem navigasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusul gangguan sinyal GPS secara berulang-ulang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga di tengah potensi ancaman teknologi navigasi. Komisi 5 DPR Saidah Ulupati dan para legislator memfokuskan perhatian pada laporan gangguan GPS pada April hingga awal Mei 2026. Hal ini telah berdampak pada puluhan penerbangan komersial di Indonesia. Karena itu, Saidah menekankan pentingnya investigasi menyeluruh menyangkut hal ini, sehingga sumber gangguan, pola intervensi, hingga wilayah rawan yang berpotensi terdampak dapat terungkap. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemegang visa sementara harus kembali ke negara asal mereka. Langkah tersebut diwajibkan bagi mereka yang ingin mengajukan izin tinggal permanen atau green card. Kebijakan tersebut diumumkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari upaya memperketat sistem imigrasi legal. Pemerintah Amerika Serikat menyebut langkah tersebut bertujuan memastikan pengajuan izin tinggal permanen mengikuti prosedur standar imigrasi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

11 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 I Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 ada Sinus Firo dengan The Finish Leaders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Perture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan. Di peringkat ke-13 ada Taylor Swift dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore. Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu kedua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan Dikri Sandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dikri Sandero melanjutkan weekend kali ini.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di sore ceria sampai nanti jam 7 nemenin kamu yang dari sore sudah merasakan hawa-hawa Seninnya semakin dekat, ya kan? tapi tenang aja, minggu depan tuh kayak weekday-nya itu cuma bentar banget teman Pro 2, cuma ada hari Senin dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur lagi. Jadi ya udah kita sambut aja hari Senin nanti dengan gembira, ya kan? Kalau sekarang sih nikmati dulu sisa-sisa weekend ya. Barengan sama aku Vina Mufiana yang bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Keluar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Gimana? Army sudah mulai mendaftarkan diri di anggotaan Army Membership Resell teman Pro 2. Kalau misalnya belum, segera deh kalau kata aku ya. Karena kalau misalnya kamu daftar Weverse Army Membership Presale, kau bakal mendapatkan kesempatan buat beli tiket konser BTS lebih awal teman Pro 2 ya. Karena kemarin udah di-spill dong pembelian tiket presale BTS di Jakarta nanti itu dimulai tanggal 9 Juni 2026 teman Pro 2 ya. Dan khusus sesi ini tuh berlangsung terbatas mulai jam 12 siang sampai jam 10 malam. Aku rasa sih kayaknya para ARMY udah mulai mendaftarkan diri dari jadi membershipnya ARMY gitu kali ya. Karena kemarin beberapa teman aku tuh tiba-tiba kayak langsung posting kalau dia tuh udah mendaftarkan diri sebagai member ARMY teman Bro 2 ya, karena mungkin saking pengen ya untuk bisa segera mendapatkan tiket konser BTS yang akan konser di Indonesia nanti di tanggal 26 sampai 27 Desember 2026 ya. Dan mungkin kamu juga salah satu yang kayak, aduh semoga tangannya wangi ya, jadi bisa mendapatkan tiketnya. Semoga teman Bro 2 ya, karena tiket konser BTS di Jakarta itu kan dijual dalam dua babak ya, ada pre-sale sama general on sale gitu. Dan untuk mengikuti presale, kamu harus mendaftar Weverse Army Member presale dulu teman Pro 2 ya, dimulai dari tanggal 22 Mei sampai Rabu 27 Mei 2026 jam 10 pagi teman Pro 2 ya. Nah, untuk penjualan tiket kategori umum atau general on sale itu bakalan dibuka nanti tanggal 11 Juni 2026, tepatnya jam 12 siang di hari Kamis gitu ya. Dan kalaupun misalnya kamu gak ikutan membershipnya pun juga gak apa-apa teman Pro 2, kan general sale-nya juga ada. Tapi mungkin ya lebih seru kalau misalnya daftar member ya. Terus aku kayak ngompor-ngomporin gitu ya. Tapi semuanya balik lagi ke kamu sih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau ikutan presale-nya boleh, mau yang gak ikutan presale juga gak apa-apa teman Pro 2 ya, karena semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk nonton BTS di bulan Desember nanti. Dan yang paling penting adalah koneksi dan tangan kamu wangi biar bisa dapat tiketnya. Okay.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bruno Mars, Caca-Caca tuh bawaannya pengen dance sama Bro Dua, dansa sama seseorang gitu ya kan. Tapi kalau misalnya gak ada pasangannya, ya udahlah, sendirian juga gak apa-apa teman Bro Dua. Sama bayangan dan angin maybe. Well anyway, ini satu lagunya tadi di request sama Shanom. Thank you banget ya udah ikutan gabung sore hari ini. Kaget katanya, kok Vina yang siaran? Iya, aku siaran sore-sore gak apa-apa lah ya. Sesekali teman Bro Dua, besok minggu balik lagi kok di jam 10. Sekarang kita sorean siaran ya. Namanin kamu yang lagi nikmati hari minggu sore sambil memikirkan besok Senin kegiatannya ada apa aja ya. Semoga sih Seninnya besok gak terlalu padet sih, atau malah jadi hari Senin yang padat kali ya besok, karena kan hari Minggu, Kamis, Jumat itu udah mulai libur teman Bro Dua. Tapi kalau Jumat tuh ada yang mulai libur, ada juga yang tetap masuk. Kalau kamu kebagian yang masuk atau libur teman Bro Dua? Kalau aku kebagian libur. Tapi aku hari Rabu, Kamisnya masuk. Jadi kayak ya udahlah, enggak apa-apa liburnya di hari Jumat. Kan tetap bisa nyate ya kan. Tapi yang pasti kalau misalnya besok kamu mau liburan teman Bro Dua, pastikan juga sih kondisi cuaca di daerah kamu aman ya, karena beberapa hari ini Yogyakarta cuacanya lagi enggak menentu. Kadang panas, kadang hujan. Bahkan tadi tuh aku sempat dapat info kalau di daerah UIN hujan, tapi di daerah Gejayan tuh kayak cuma gerimis doang. Bahkan di daerah UIN tuh hujannya deres tapi panas. Nah, yang kayak gini-gini nih yang bikin badan kita langsung gak enak kan teman Bro Dua ya. Jadi please kalau misalnya kamu punya banyak kegiatan, banyak yang minum air putih ya, dan sayur-sayuran mungkin, dan yang paling penting juga siapin jas hujan, antisipasi kalau misalnya tiba-tiba turun hujan gitu ya kan. Karena kita sekarang tidak bisa memperkirakan cuaca itu seperti apa. Tapi kamu bisa cek info cuaca di www.bmkg.go.id teman Bro Dua ya, karena di sana bakalan terus diupdate bagaimana kondisi cuaca di Yogyakarta. Kayak hari ini diperkirakan beberapa wilayah di DIY bakalan cerah berawan untuk daerah Sleman sama kota Yogyakarta. Tapi untuk daerah Gunung Kidul berawan, daerah Bantul sama daerah Kulon Progo hari ini diperkirakan hujan ringan. So buat kamu yang hari ini mau ke daerah Bantul ataupun Kulon Progo, baiknya sih bawa jas hujan. Antisipasi kalau misalnya tiba-tiba turun hujan ya kan. Gak ada salahnya sedia payung sebelum hujan.

Boy Jogja, teman terbaik kamu Ariel Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi. Aduh, bisa juga ternyata ya Mas Ariel sama Mbak Raisa jadi duet. Gak nyangka kalau ternyata, aduh cakep banget suaranya say. Kombinasi yang sangat mantap kalau kata aku ya, suaranya Mbak Raisa yang lembut ketemu sama suaranya Ariel yang teduh. Wah, udah sih kombinasi yang pas teman pro 2 ya. Apalagi lagu ini kan juga jadi soundtrack untuk film Dilan ITB 1997 ya. Jadi gimana, kamu sudah nonton teman pro 2 atau malah kayak ngerasa aduh ada lanjutannya lagi ya? Iya dong, kan ini kan juga dari buku juga kan. Jadi kayak akan ada lanjutannya teman pro 2. Dan apalagi Mas Ariel yang jadi Dilan di situ teman pro 2 ya. Kalau kata aku sih nonton deh teman pro 2 mumpung filmnya masih ada di bioskop dan juga sebelum filmnya tergeser sama film-film lain yang sebentar lagi bakalan tayang di bioskop Indonesia teman pro 2. Kalau enggak salah di bulan Juni nanti tuh banyak banget film-film baru yang sekarang tuh aku udah lihat beberapa film tuh udah mulai promo teman pro 2 ya. Salah satunya tadi ada Sekawan Limo yang udah mulai promo di Yogyakarta kalau enggak salah kemarin teman pro 2 ya. Nah, ini nih, kalau semakin banyak film yang berdatangan, film yang kemarin bisa segera turun gitu. Jadi pastikan kalau kamu suka sama dunianya Dilan, berarti kamu harus nonton dulu teman pro 2 ya. Kalau kata aku sih segera sebelum filmnya turun dari layar bioskop teman pro 2 ya. Kamu boleh deh ajakin siapa aja, bebas. Kamu kalau suka nonton sendiri juga sikat aja. Atau malah kayak aku tuh lebih suka nonton barengan sama teman, ya nggak apa-apa juga, cuma pastikan waktunya pas ya. Karena kalau misalnya kita nonton barengan sama teman atau sama pacar tuh kayak harus menyesuaikan jadwal gitu ya. Kalau jadwalnya tepat sih cepet nontonnya, tapi kalau jadwal yang nggak tepat, waduh keburu turun filmnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hati-hati di jalan ya buat teman Pro 2 yang lagi menikmati suasana sore di Yogyakarta yang agak sedikit mendung. Aduh, kalau mau lihat sunset sih mungkin bisa, tapi nggak seterang kayak biasanya sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya lagi mengusahakan untuk nontonin sunset sore ini teman Pro 2. Semoga sih menemukan tempat yang tepat dan tempatnya nggak terlalu ramai sih kalau kata aku ya kan. Anyway, masih ada Vina di sini nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 teman Pro 2. Dan barusan kamu dengerin lagunya Perunggu 33 kali. Ini tadi lagu yang udah di request sama Sania. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung. Terus tadi ada Anwar di Jakal yang pengen diputar lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Aduh, ini tuh jadi salah satu lagu yang lagi rame banget di request sama teman Pro 2. Aku rasa sih mungkin efek dari maraton ya. Iya. Lagi karena waktu nonton maraton festival ya, walaupun aku gak datang ke sana, cuma lihat postingan dari beberapa orang yang hadir, yang nonton langsung. Dan ketika lagu ini dibawain sama Mas Tepe, sama YB atau Arab tuh kayak aduh nusuk banget sih. Walaupun sebenarnya lagu ini juga udah nusuk di hati, tapi ketika lagu ini kemarin dibawain sama Arab sama Mas Tepe itu kayak lebih kena di hati teman Pro 2. Dan gak heran kalau lagu ini tuh jadi salah satu lagu yang lagi sering banget di request sama teman Pro 2 Jogja. It's okay, aku putarkan lagunya spesial buat kamu teman Pro 2, dan juga spesial tadi buat Anwar di Jakal yang pengen diputerin lagunya For Revenge, Penyangkalan.

0: on Produwear Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

berdua selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Fina Mufiana masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 di sore ceria. So jaga mana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang berbahagia, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan.

membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro 2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan, serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim terkait tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat menjalankan tugas penting kita sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Sebab kondisi bumi kita kian mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman Pro 2 sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: itulah kuto.
1: Lah ya iya dong, kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Vina Muviana masih nemenin kamu di Sore Ceria Teman Pro 2. Kalau kamu sudah mulai di rumah, udah mulai rehat, aduh enak banget sih. Gimana kalau rehatnya kamu sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Aku udah siapin 5 lagu Teman Pro 2, ada lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Kamu tinggal tentuin pengen dengerin yang mana sore hari ini ya. Aku punya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ada Zain Malik, Die For Me. Ada juga GAC Bahagia, Crash Adam With Good Side, dan Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Nah, kamu tinggal tentuin aja nih, 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama Teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 18:45 ya. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Aku tungguin ya di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Dolar tuh boleh aja menguat teman pro 2, tapi kalau nonton konser mah tetap jalan terus, ya gak sih? Ini nih salah satunya konser Westlife di Indonesia teman pro 2. Untuk tiket konser 25 tahun Westlife yang bakalan dilaksanakan di GBK 23 Januari 2027 ini udah sold out teman pro 2. Buh, emang ya apapun kondisinya konser tetap nomor 1 sih. Karena ya untuk bisa tetap menjaga kewarasan nonton konser perlu sih kalau kata aku ya, asal ada uangnya itu yang paling penting ya. Dan sudah terbukti teman pro 2, konser dari Westlife yang baru akan dilaksanakan tanggal 2027 aja tiketnya udah sold out gitu ya. Dan ini disampaikan sama promotor Sound Rhythm teman pro 2 hari Sabtu kemarin gitu ya, atau sekitar 11 jam setelah penjualan umum atau general on sale dibuka jam 10 pagi, tiketnya udah langsung sold out teman pro 2 ya. Dan kesuksesan penjualan publik ini juga menyusul penjualan pre-sale yang sebelumnya tuh udah dibuka dari tanggal 21 Mei 2026 dan juga udah ludes teman pro 2 ya. Dan pihak promotor juga thank you banget buat semua seluruh fans dari Westlife teman pro 2 ya. Kemarin juga kalau gak salah Westlife sempat bikin satu video yang menunjukkan dia lagi di GBK gitu teman pro 2, dan kayak dia udah siap banget sih kalau kata aku. Tapi emang sih konser Westlife di GBK ini jadi satu-satunya konser di stadion besar yang digelar di dalam rangkaian tur ulang tahun boyband kecintaan generasi milenial ya kan. That's why kemarin atau mungkin besok yang nonton-nonton adalah ibu anak satu, ibu anak dua ya kan. Gak apa-apa kan untuk mengenang masa muda juga gak ada salahnya ya kan. Jadi Westlife juga bilang kalau keinginan untuk mengadakan konser di GBK ini akhirnya bisa realisasi teman pro 2 ya. So tungguin aja nanti performnya mereka di tanggal 23 Januari 2027. Mungkin dari sekarang kayak nge-reminder lagi kali ya lagu-lagu dari Westlife dulu gitu kan. Kalau flashback kira-kira lagu Westlife apa sih yang pengen banget dibawain sama mereka teman pro 2? Kira-kira lagu apa? Boleh kasih tau ke aku ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodway Weekly Hits.

dan di album Run For Your Life Teman Pro 2. Bener-bener ngelihatin perbedaan dari Rai Asta Nino Teman Pro 2 20 tahun yang lalu berarti. Wow. Sampai Nino kayak bilang, kenapa aku dulu kurus banget? Asta kayak kaget kok potongan rambut aku tuh kayak gitu. Dan Rai juga sama aja Teman Pro 2. Dan kamu udah nonton video musiknya? To be honest, aku kayak amazed banget karena baju yang mereka pakai tuh diupayakan semirip mungkin sama baju yang mereka pakai di video 20 tahun lalu. Dan aku ketika nonton videonya pandangan pertama gitu kayak senyum-senyum sendiri, kayak ya ampun ngeliatin perbedaan setiap personilnya. Karena kalau misalnya kamu nonton video musik kita Teman Pro 2, ada versi yang 2026 dan versi 2006 yang ditaruh sama mereka tuh di pojok kanan bawah. Jadi bener-bener ngeliatin semua gerak-geriknya, semua bajunya itu persis banget Teman Pro 2. Ya walaupun mungkin ada satu atau dua baju yang tidak sama gitu ya. Bahkan ada salah satu komen dari pengguna YouTube yang bilang kayak, eh bajunya Nino udah mulai kesempitan ya. Tapi Nino juga bilang kok kayak, ya ampun 20 tahun berlalu ternyata dia makin gede Teman Pro 2. Ya begitulah yang namanya hidup ya kan. Pasti ada perubahan dan pasti ada perbedaan. Dan semoga kamu juga ngerasain perbedaan itu Teman Pro 2. Kalau dulu ngerasa kayak aduh ngerjain sesuatu tuh capek ya, tapi sekarang kamu sudah menikmati buah dari rasa capek yang kemarin kamu rasain gitu. Ya gak sih? Anyway, kalau kamu suka sama lagunya Run Pandangan Pertama, boleh kok kalau kamu mau request ya, kamu dengerin juga boleh. Tinggal kasih tahu aku aja kamu pengen dengerin lagu yang mana ya. Sama halnya kalau misalnya kamu pengen ikutan jamu sore ini, tinggal kasih tahu ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Aku punya Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya. Habis itu ada Zain, Malik, Day For Me, ada GAC, Bahagia, Crash Adam, Good Side, dan Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Kasih tau ke final lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Dan tiga lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku mainkan di jam 18:45. So, langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025.

0: kayak cucu lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro2 yang udah ikutan gabung sore ini di jamu, jamnya lagu kamu. Dan sekarang waktunya aku mainin lagu teman Pro2 yang udah ikutan gabung ya. Dan kira-kira lagu siapa yang paling banyak dipilih? Mari kita baca yang udah gabung di 0811251025. Terima kasih. Ada Rini yang udah ikutan gabung. Hai, selamat sore Rini. Lagu yang dipilih ada Nuka, Masa Ini, Masa Nanti, dan Masa Indah lainnya. Ada Chris Adam with Good Side, dan juga ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Thank you Rini. Yang usianya 30 plus-plus, plus ngantuk, plus encok, plus mumet. Habis itu terima kasih juga buat Tri yang udah ikutan gabung. Hai, selamat sore Tri. Lagu yang dipilih sore ini ada Zain Malik, ada Crash Adam, dan juga GAC. Okay. Habis itu terima kasih juga, ini ada Indah yang vote lagunya Crash Adam sama Nuka. Kemudian ini ada Meisa Rani yang vote lagunya Nuka dan Bara Suara. Thank you buat Sania yang udah ikutan gabung, vote lagunya Bara Suara. Dan terakhir ada Shanum yang pilih lagunya Crash Adam sama lagu dari Nuka. Okay, thank you ya buat teman Pro2 yang sudah ikutan gabung sore hari ini. Dan sesuai sama kesepakatan kita, lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro2 bakalan aku mainkan sekarang juga ya. So, 3 lagu yang bakalan aku putarkan ada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Dan ada juga Crash Adam with Good Side. So, thank you so much buat teman Pro2 yang sudah ikutan gabung sore ini. Jadi mari kita langsung aja nikmatin 3 lagu yang sudah dipilih sama teman Pro2. Dan kita awali dari Crash Adam with Good Side.

3 sore, waktunya Vina pamitan dulu ya dari Sore Ceria. Habis ini bakalan ada Abi Maruf yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan jangan lupa nanti kita juga bakalan ke Jakarta untuk ketemuan sama Kangga yang nemenin kamu di Ini Nasional ya. Kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi hari ini 24 Mei 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Suasana haru menyelimuti Terminal 3 Soekarno-Hatta dan saat 9 warga negara Indonesia relawan Global Summit Flotilla tiba Minggu sore tadi. Keluarga dan relawan tampak langsung menyambut kedatangan para aktivis kemanusiaan tersebut dengan penuh haru. Pantauan rri.co.id, area kedatangan khusus umroh dipadati keluarga dan simpatisan Palestina. Mereka membawa banner bertuliskan "Selamat datang pejuang kemanusiaan" sambil menunggu para relawan keluar dari terminal. Sebelumnya 9 WNI tersebut ditahan militer Israel setelah kapal bantuan Global Summit Flotilla dicegat di perairan internasional. Setelah melalui diplomasi intensif pemerintah Indonesia dan dukungan internasional, seluruh relawan akhirnya dibebaskan dan dipulangkan. Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Kesehatan Dante Seksono mengusulkan pelayanan imunisasi pada hari Sabtu atau Minggu untuk meningkatkan cakupan vaksinasi anak di Aceh. Usulan ini disampaikan karena keputusan imunisasi anak di Aceh banyak ditentukan pihak ayah dalam keluarga. Menurutnya, para ayah seringkali bekerja sehingga tidak berada di rumah ketika keputusan imunisasi diperlukan oleh keluarga. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya cakupan imunisasi di Provinsi Aceh saat ini. Selanjutnya informasi olahraga teman Pro 2 dari pelatih tim Argentina Scaloni yang masih menseleksi ketat dalam menentukan skuad akhir untuk Piala Dunia 2026. Scaloni memangkas jumlah pemain dari 55 menjadi 35 nama. Langkah ini dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik sebelum menentukan 26 pemain final. Pengumuman skuad resmi dijadwalkan dilakukan pekan ini sebelum batas akhir pendaftaran pemain yang ditetapkan FIFA pada 30 Mei 2026. Persaingan antar pemain pun semakin ketat seiring pengurangan 20 nama dari daftar awal. Kapten tim Lionel Messi dipastikan tetap masuk dalam skuad utama Argentina. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi namanya ya, tetap bersama.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau bisa musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang pikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa mulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu rasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Seratus tiga FM. Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Fortune, teman Pro 2 getaran menemani kita kali ini dengan penuh semangat tentunya di minggu malam, teman Pro 2. Dengan semua hal-hal yang sudah kita siapkan di Senin pagi esok, teman Pro 2 kali ini di edisi 24 Mei 2026, Suryo Abi Maruf menemani kamu selanjutnya ya. Dijaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam. Jangan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bridge milik Yevir Samesari teman Pro 2. Tulang punggung ya, kalau ada istilah dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang kuat teman Pro 2. Tapi ternyata dalam tubuh yang sehat ini belum tentu jiwanya kuat teman Pro 2. Mungkin ini adalah gambaran makna dari lagu yang baru aja kita dengar, lagu Yevir Samesari Tulang Punggung. Mencoba untuk menyapa kamu juga para tulang punggung, semangat tentunya. Aku temanin kamu di istirahat di malam hari ini teman Pro 2 bersama saya terdengar lagu-lagu enak melalui siaran Pro 2 FM Jogja yang kamu bisa dengerin lewat radio kamu di 102,5 FM atau juga lewat streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital yang sudah kamu bisa download teman Pro 2 secara gratis di handphone kamu. Oke. Okay? Selanjutnya ada Sia dan juga ada Liodra yang udah ditunggu juga. Yang lain kalau punya referensi lagu bagus, boleh kasih tahu ya malam hari ini ya. Di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, nomornya masih sama, di save aja nomor Pro 2 FM Jogja. Biar makin deket di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 251 1025.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.

Selamat malam buat siapapun kamu, teman berdua yang mendengar suaraku di sana. Baru saja kita dengerin ada juga lagu dari Zayn, Die For Me. Lagu yang memang ikonik banget, teman berdua. Kali ini menemani kita di hampir jam 9 malam. Walaupun masih 20 menit ke depan, teman berdua mencoba untuk mengingatkan juga buat kamu yang mungkin memang punya jadwal, kayaknya jam 9 mulai harus berpikir untuk pulang ke rumah karena besok kamu mulai aktivitas lebih pagi, teman berdua ya. Jalan Avandi jam segini masih ramai tentunya, dan juga relatif terpantau lancar ya. Ramai lancar di depan sana, teman berdua. Dan menyapa juga untuk yang udah bergabung, siapa aja, ada Akmal tadi untuk lagunya Sia, terus juga ada Juicy Lucy untuk Ririn di Jogja Utara, ada Katri di Playen request lagunya The Massive Semakin sama Shilon Seven ya, Melompat Lebih Tinggi. Terima kasih ya. Selamat malam juga untuk Rangga, lagunya udah kita siapkan. Selanjutnya satu hits miliknya Liodra,

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Satu Hits milik Ed Sheeran teman bro dua, Thinking Out Loud. Lagu ini dia di request sama siapa tadi? Aku cek lagi siapa yang udah gabung di 0811251125 malam ini. Halo, selamat malam Ed Sheeran Thinking Out Loud. Oke. Ada Tam-Tam di sana, matur nuwun Tam-Tam. Kak Tri di Playen, siap untuk kita mainkan lagunya. Siap untuk jingkrak-jingkrak juga di sana. Satu Hits yang udah kita siapkan untuk kita mainkan selanjutnya teman bro dua. Ada satu hits miliknya The Massive, Semakin. Lagu yang memang ngehits banget di zamannya teman bro dua. Semoga mengingatkan lagi dengan kenangan masa itu teman bro dua. Sambil kamu nyaman nikmatin apapun menu di sana bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

kita berganti suasana teman berdua. Lagu-lagu yang kamu bisa request malam ini adalah lagu-lagu yang beatnya medium slow. Mencoba untuk kamu yang lagi slow living malam hari ini teman berdua ya. Kamu lagi gak mikirin apa-apa teman berdua dan lagi gak pengen mikirin apa-apa. Malam hari ini kamu memberikan waktu dan tempat seluas-luasnya untuk tubuh kamu agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman di balik selimut tebal itu. Aduh, enak banget. Saya udah denger lagu-lagu enak ya bersama Pro 2 Jogja, termasuk lagu yang satu ini yang di request sama Akbar, Dibangun Tapan, Yura Yunita, Tutur Batin.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.
0: Prodway FM.
7: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
7: Prodway FM.
8: Jangan galau

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Yang malam mingguannya sukses kemarin teman bro dua de lagi senyum-senyum sendiri malam hari ini ya. Satu hits milik Arsy Widianto dan Tiara Andini memilih aku. Jadi pengen jadi keduanya teman bro dua. Mana-mana kamu juga malam hari ini di Pro 2 FM Jogja. Sebelumnya ada Adele, Million Years Ago. Lagu yang udah di request juga terima kasih untuk yang udah bergabung di 0811-251-1025. Ada Mbak Ika dari seputaran Jombor katanya. Selamat malam di sana. Ada dia yang udah bergabung untuk Arsy Widianto dan Tiara Andini. Udah kita dengerin ya sesuai dengan request kamu. Lagunya di play jam 9:30 walaupun kurang 5 menit. Gak apa-apa ya, aman? Aman mudah-mudahan. Selanjutnya teman Pro 2 kita masih ke lagu Indonesia. Dan nanti juga pada saatnya kita akan dengerin lagu Jawara di Pro 2 Indo Hits. 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja yang infonya kayaknya juaranya tetap stay di posisi yang sama. Ada lagu dari Samson teman Pro 2, Kenangan Terindah tapi di cover oleh band Geisha. Kali ini menemani kamu selanjutnya bersama lagu-lagu yang masih menunggu untuk kamu kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Where is the love?

0: instead of spreading love, we're spreading animosity.
1: Where's the love?
0: Lack of understanding leading us away from unity.
2: Versi yang berbeda teman pro 2 dari lagunya Black Eyed Peas, Where is the Love. Teman pro 2, ada yang request lagu ini tapi yang beatnya medium slow, kita cari jalan tengahnya ya. Featuring The World, teman pro 2, dengan suasana yang sama, Where is the Love, menemani kamu kali ini di 45 menit dari jam 9 malam. Sebelumnya ada lagu miliknya Mahalini, Melawan Restu, udah kita dengerin juga ya, bareng-bareng di radio kesayangan kamu. Ada yang request lagunya Naf, kita akan coba carikan dulu ya, buat teman pro 2 juga, lagunya yang medium slow ya. Jadi buat yang request lagu yang beat up, sepertinya harus di pending dulu. Tapi nanti akan ada Darboy geng. Aku akan mainkan buat kamu, bukan Kicau Mania yang pasti. Akhirnya aku menemukanmu. Apakah bisa di play sekarang? Nanti akan kita coba lagi ya. Yang lain boleh gabung juga di WhatsApp Radio FM 0811-251-1025. Oh ternyata dapat oke katanya. Oke, kita siapin. Matur nuwun mas operator yang udah menyiapkan lagu ini. Lagu yang udah di request sama siapa? Aziza. Aziza di Klaten. Malam kak, boleh request lagunya Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu? Boleh gak? Boleh dong.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hypebeast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Produa Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produa FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Christina Perri sudah kita dengerin dengan lagu yang menjadi bagian dari album The Twilight Saga Breaking Down, teman berdua. A Thousand Years judulnya. Sudah kita dengerin di 15 menit dari jam 10 malam. Lagu yang udah di request oleh Mbak Tari yang ada di Tempel. Selamat malam di sana ya. Di Cinnamons boleh? Boleh dong. Kita siapin nanti setelah ini. Lagu yang udah di request sama Tam-Tam di mana nih Tam-Tam? Namanya sih Tam-Tam tapi gak tahu nih di mana. Tapi yang jelas kamu lagi ada di area Pancar Prodo FM Jogja. Baik itu area Jogja sekitarnya atau juga lagi dengerin lewat streaming mungkin ya di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Ada Mbak Tri yang kembali bergabung malam hari ini. Oh, kata-kata hari ini dari Mbak Tri, tidak perlu menjadi wanita yang selalu kuat, cukup menjadi wanita yang tidak pernah menyerah dan tahu cara bahagia. Gitu kan Mas Abi? Betul banget ya. Pokoknya dinikmati aja. Brian McFadden Like Only Woman Can tadi udah kita dengerin. Jangan lebih dari jam 10 ya Mas Abi, udah ngantuk. Matur nuwun. Udah ya tadi ya, udah tertunaikan lagu yang kamu request. Ada Tam-Tam di sana yang udah nunggu lagu ini. Next kita mainkan dan kita nikmati bareng teman berdua. Bersama saya terdengar lagu-lagu enak yang terus nemenin kamu dari jam 5:30 pagi sampai dengan jam 12 malam. Apalagi kalau bukan Pro 2 FM Jogja.

0: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat dia handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online. Buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih. Sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif, bikin musisi lokal naik kelas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jeng cager hamida.
1: Apa?
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu malam hari ini terus berusaha untuk mengudara, teman Prodo 2. Di frekuensi 102,5 FM memainkan lagu-lagu yang kamu request. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi malam hari ini 24 Mei 2026 sesuai dengan pola siar, teman Prodo 2. Sekarang aku harus pamitan untuk menghantarkan ke segmen selanjutnya yang akan menemani teman Prodo 2 dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Just Music. Jam 12 malam nanti Pro 2 Jogja istirahat jenak ya. Kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini 24 Mei 2026 di hari Minggu. Besok Senin semoga lancar semuanya teman Pro 2. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi matur nuwun Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam.

0: kamu.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit dan dampaknya besar banget loh. Yuk ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk, yang masih garuk-garuk, yang masih pengen tidur. Yuk bangun yuk, udah pagi teman Pro 2, waktu yang siap-siap untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Dan tentunya aku Vina Mufiana bakalan menemani kamu yang lagi mau bersiap-siap ataupun yang masih pengen tiduran dulu sebelum nanti ya harus bergegas gitu ya kan. Don't worry, nikmatin dulu aja teman Pro 2 ya, karena aku juga udah siap di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga bakalan ada program-program lain yang bakalan menemani kamu selama satu hari penuh ya. Dan kita akan awali hari ini nanti dengan Nonstop Music di Charles Music Pro 2 Jogja yang nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu dilanjut sama Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 akan ada Santai Siang. Setelah Santai Siang, Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 12 malam akan ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan sebelum memulai Jaga Malam, jangan lupa dengerin Music Live Chat jam 7 sampai jam 8 malam ya. Dan itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu selama satu hari ini ya. So, kalau gitu kita akan mengawali pagi hari ini dengan Nonstop Music di Charles Music Pro 2 Jogja buat nemenin kamu yang lagi bersiap-siap atau yang lagi masih pengen goleran. Kita nikmatin dulu lagu-lagu enak biar kamunya langsung up ya. So, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke Charles Music Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hei Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh maha besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Teman. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Ojan.
3: Hai Vin.
2: Hai Dito.
4: Hai Vin.
2: Hai Zulfa. Hai Vira.
5: Hai Vina.
1: Ceria amat sih si Vina.
4: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu jepitannya kali.
3: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
3: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulan, Ande.
2: Iya, Mas. Baru minggu kemarin ditransfer Mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang, Mas. Pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya, kan? Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Vina Mufiana.

0: Perkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana Megatrust melalui upaya sosialisasi, mitigasi, hingga peningkatan kesiapan masyarakat. Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, potensi Megatrust menjadi peringatan penting agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Made menyebut pihaknya terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak apabila sewaktu-waktu terjadi bencana besar. Namun ia mengakui waktu terjadinya Megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti. Untuk itu, Made mendorong kesiapan aparatur maupun masyarakat agar memiliki pemahaman dan langkah antisipasi ketika terjadi situasi darurat.
1: Info Pro 2.
0: Komisi 5 DPR meninjau sistem navigasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusul gangguan sinyal GPS secara berulang-ulang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga di tengah potensi ancaman teknologi navigasi. Komisi 5 DPR Saidah Ulupati dan para legislator memfokuskan perhatian pada laporan gangguan GPS pada April hingga awal Mei 2026. Hal ini telah berdampak pada puluhan penerbangan komersial di Indonesia. Karena itu, Saidah menekankan pentingnya investigasi menyeluruh menyangkut hal ini, sehingga sumber gangguan, pola intervensi, hingga wilayah rawan yang berpotensi terdampak dapat terungkap.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemegang visa sementara harus kembali ke negara asal mereka. Langkah tersebut diwajibkan bagi mereka yang ingin mengajukan izin tinggal permanen atau green card. Kebijakan tersebut diumumkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari upaya memperketat sistem imigrasi legal. Pemerintah Amerika Serikat menyebut langkah tersebut bertujuan memastikan pengajuan izin tinggal permanen mengikuti prosedur standar imigrasi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Blackpink in your area.
1: Selamat pagi semua Pro 2 yang sudah mulai bersiap-siap untuk menjalankan segala aktivitasnya di hari Senin. Kayak, abu ketemu lagi sama hari Senin. Gak apa-apa, kita nikmatin aja hari Senin ini. Teman Pro 2 barengan sama aku Vina Muviana yang bakalan nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10. So, are you ready teman Pro 2? Kayaknya sih minggu ini bakal jadi minggu yang menyenangkan sih kalau kata aku. Weekdaysnya cuma berlaku 2 hari, sisanya weekend. Yes, jadi kita manfaatkan hari Senin ini dengan semaksimal mungkin teman Pro 2. Kalau kemarin tuh masih ada kerjaan yang belum terselesaikan, better sih sekarang diselesaikan biar besok dan lusa tuh bisa tenang menikmati weekend teman Pro 2. Long weekendnya tuh dimulai dari hari Rabu by the way, jadi yes, akan sangat panjang teman Pro 2 ya. Sepanjang aktivitas kamu di hari Senin ini yang kayaknya sudah dimulai dari jam 6:30 pagi, udah mulai hektik, udah mulai nyiapin ini itu, dan please dicek lagi apa yang perlu kamu bawa teman Pro 2 ya. Semoga sih hari ini semuanya berjalan lancar, begitupun dengan lalu lintas pagi ini juga semoga lancar ya. Karena kalau hari Senin tuh biasanya aduh jalannya udah mulai padat teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu mau lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja, semuanya masih lancar, aman aja. Cuma panasnya lumayan ngentang-ngentang ya. Ini tuh baru jam 6:30 pagi, tapi mataharinya udah lumayan tinggi teman Pro 2, dan mungkin aja hari ini bakal cerah seterusnya. Apakah mungkin demikian? We'll see ya. Tapi kalau untuk tahu bagaimana cuaca di Yogyakarta hari ini, nanti jam 7:30 pagi aku bakalan update info perakiran cuaca buat kamu ya. Tapi sebelum itu, habis ini kita akan update informasi di Super Sports Review teman Pro 2 ya. Ada satu kabar dari West Ham United teman Pro 2 yang harus terdegradasi. So, infonya habis ini aku bakalan sampaikan buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Pasangan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin batal mengikuti turnamen Singapore Open 2026 lantaran cedera. Raymond mengalami masalah di lutut kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto pun memastikan tidak akan memaksa Raymond Joaquin berangkat. Tanpa Raymond Joaquin, di Singapore Open ganda putra Indonesia masih memiliki dua pasangan yaitu Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi. Liga Inggris 2025-2026 resmi berakhir usai menggelar matchday ke-38 pada Sabtu 24 Mei 2026. Tim-tim yang tampil di Liga Champions dan antar klub Eropa lain terkonfirmasi, begitu juga dengan yang terdegradasi. West Ham United resmi terdegradasi ke Divisi Championship pada musim depan. West Ham melengkapi 3 tim yang terdegradasi ke kasta kedua Liga Inggris pada 2026-2027. Tim asuhan Nuno Espirito Santo itu menyusul Wolverhampton Wanderers dan Burnley yang lebih dulu terdegradasi. Tim balapan Ducati dalam keadaan tak tenang menuju MotoGP Italia 2026 yang berlangsung pada akhir pekan mendatang di sirkuit Mugello lantaran diterpa masalah cedera pembalap. Marquez bersaudara mengalami nasib naas dalam seri-seri sebelumnya. Alex dipastikan tidak tampil setelah kecelakaan mengerikan di MotoGP Jerez, sementara kondisi Marquez juga belum menentu. Sementara pembalap Ducati lainnya, Fermin Aldiger juga belum berada pada kondisi fisik terbaik yang mendera sejak awal musim. Situasi tak menentu jelang MotoGP Italia bisa membuat Ducati goyah. Ketika berupaya menunjukkan keunggulan dalam duel dengan Aprilia, justru pembalap-pembalap dengan motor Ducati bergelimpangan.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

Bener ya kata orang, kalau misalnya hobi dilakukan dengan serius bisa menghasilkan cuan teman Pro 2. Gara-gara hobi akhirnya Mbak Prilly juga jadi salah satu rescue diver teman Pro 2 di ajang Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026. Awalnya tuh Mbak Prilly cuma kayak ya udah, cuma pengen sekedar menyalurkan hobi menyelam aja teman Pro 2 yang selama ini kita lihat di postingan Instagram dari Mbak Prilly teman Pro 2. Tapi ternyata dari hobi kok dia langsung menjadi salah satu rescue diver teman Pro 2, tapi juga menjadi tanggung jawab besar dia buat menjaga keselamatan para atlet yang nanti ikutan di Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026. Dan akhirnya teman Pro 2 ya, ini sih perjuangannya Mbak Prilly tuh gak main-main teman Pro 2, karena dia harus latihan super ketat dan juga harus punya sertifikat profesional untuk make sure bahwa dia tuh bisa untuk menjadi rescue diver teman Pro 2 ya. Bahkan dia gak menyangka kalau kegemarannya di dunia diving tuh akhirnya membawa sampai ke titik setelah menjalani berbagai latihan dan juga sertifikat profesional tadi teman Pro 2. Dan tugasnya juga sebagai rescue diver ini, akhirnya Prilly juga menghadapi kondisi laut yang cukup ekstrim di lokasi kompetisi teman Pro 2 ya. Dan yang pasti sih kalau diselamati sama Mbak Prilly udah tenang, aman pokoknya ya. Anyway, aku tuh salfok sama salah satu komentar dari netizen yang bilang akhirnya Mbak Prilly yang kemarin cari lowongan kerja akhirnya sekarang sudah dapat pekerjaan ya. Ya walaupun sebenarnya kalau postingan yang kemarin di Instagram itu emang gimmick doang sih, tapi ya setidaknya sekarang Mbak Prilly udah punya kerjaan tetap lah ya, jadi rescue diver teman Pro 2. Nggak tahu deh apakah ini akan jadi pekerjaan tetap atau enggak teman Pro 2, tapi semoga aja mungkin bisa jadi tetap gitu ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2, ada nggak sih hobi yang udah kamu jalani dari dulu dan akhirnya bisa menghasilkan cuan kayak Mbak Prilly? Kalau aku sih sejauh ini belum ada teman Pro 2. Hobiku makan, tapi aku belum jadi food vlogger. Maybe next time ya. Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.